0: Mana ada?
1: Kasih sayang.
0: Dangdut? Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Ya, pasti yang terbaik untuk anda di Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa. Hari ini 1 September 2026. Assalamualaikum. Hati.
3: Ya, yeah, saya ada di sini.
2: Lama tak jumpa eh. Oh, lepas cuti eh. Jumat eh. Lepas tu semalam pun cuti juga 31 Ogos kan.
3: Betul.
2: Kalau semalam ialah hari perbarisan. Sebelum tu saya nak tanya, apa khabar pagi ni? Sihat?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Kau tak sihat tak datang kan? Mm-mm. Kan mesti berehat tak?
3: Cik, tu lebih rehat dah ni.
2: Oh, tu lebih rehat. Betul eh. Empat hari tu kan? Oh, habis malam tak pergi mana-mana lah?
3: Tak, saya duduk rumah untuk mengelakkan daripada kesesakan.
2: Iya ke? Awak tengok berbarisan kat TV je lah.
3: Betul?
2: Kau tengok semut kat rumah tu berbaris. Semut berbaris satu mungkin. Satu hura hura.
3: Dua-dua saya tengok.
2: Hura tengok eh. Awak tengok yang betul eh?
3: Betul, saya tengok kat TV.
2: Kat TV lah. Yang semut tu betul ke?
3: Tak ada, saja je lawak pagi. Tahu tak lawak kan?
2: Dia ni kan? Okey. Ramai yang pergi perbarisan semalam. Kok adalah kan yang nak kongsikan bersama dengan mungkin ada semalam yang terlibat dalam perbarisan. Mungkin ada yang sekadar
3: saksikan,
2: menonton, menyaksikan perbarisan semalam. Jadi kongsikan pengalaman anda semalam 31 Ogos, anda berada di mana? Ha, semalam juga merupakan hari yang cukup istimewa eh. Bagi lokasi-lokasi pelancongan tertentu yang menawarkan tiket bercuma. Ada yang pergi zoo, ada yang masuk museum dan sebagainya kan.
3: Sari.
2: Oi, meriah ya katanya. Jadi memang betul-betul bukan orang Melaka je dapat menikmati eh. Yang bercuma ni, malahan dari seluruh Malaysia yang datang melancong. Lebih-lebih lagi ni kalau pula cuti sekolah ni hati kan. Jadi memang Melaka ni yang menjadi tumpuan. Sebab memang pergi mana-mana pun saya tanya, oi, Melaka ni yang menjadi tumpuan lah. Satu negara memang nak datang melancong ke Melaka. Jadi orang Melaka ada yang pula nak melancong ke mana pula tu. Ada orang cerita ada nak pergi Kelantan malam ni.
3: Siapa tu?
2: Adalah orang tu. Okey. Baik. Anda boleh kongsikan dekat bersama dengan kami menerusi bilik hijau di talian 010-806-1023 ataupun boleh tinggal komen dekat live TikTok ni. Bukan tak boleh, tapi kan nanti komen-komen semua naik ke atas. Jadi boleh terus saja ke bilik hijau, nanti bolehlah cerita sikit kan pengalaman anda semalam. Kejap lagi kita akan bacakan eh. Adi dah sarapan ke?
3: Belum.
2: Okey, jadi kita sarapan. Bersama dengan kami di Gegar.

0: kena ada tau.
1: Laka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Baiklah, gegau pagi 6.10 di Melaka FM edisi hari Selasa hari ini 1 September 2026. Sekejap je masa berlalu. Kan. Tahu-tahu je semalam kita dah menyambut hari kebangsaan ya, yang ke-69 ya. Dan hari ini dah masuk September. Tak lama lagi kita sambut hari Malaysia pula kan, 16 September. Okey, semalam ada tak yang kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan saya Melaka FM yang pergi ke perbarisan, mungkin menyertai perbarisan sendiri ke, ataupun mungkin juga menjadi penonton, jadi penyokong. Oi, kawan saya dia berbaris lah, jadi saya nak tengok lah.
1: Bersorak.
0: Okey, macam Kak Zemua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat bulan September katanya. Wah, selamat bulan September. Saya sebenarnya nak suruh Rati yang bacakan pengalaman Kak Zemua ni. Saya nyampuk sikit boleh? Awak bacakanlah. Cerita Kak Zemua ni. Ni dia bagi gambar ni. Pertumbuhan seni silat langkah bendahara Johor.
1: Saya bacakan Assalamualaikum, selamat bulan September Pengalaman pertama angkat sambut mereka semalam. Selama ni tak pernah lihat sambutan hari kebangsaan terus terjebak berbaris semalam.
0: Terus
1: jadi kontingen orang kata.
0: Sebelum ni tak pernah?
1: Di dataran Segamat, akak masuk tim Segamat. Pukul 6.30 pagi akak dah sendiri jalan seramai 33 orang. Pertubuhan apa ni? Seni silat langkah bendahara Johor.
0: Ya, pukul 6.30 pagi dah sedia kat jalan seramai. Kontingen 33 orang ya. Okey, baik-baik Kak. Terima kasih Kak Zemua berkongsi. Siap ada gambar lagi. Memang meriah ya. Okey, Acik Muni Syed pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Astrol. Waalaikumsalam. Hari ni double A. Tapi kejap je double A ni. Sekarang saya dah sorang-sorang balik. Sampai hati dia. Okey, yang lain boleh kongsi lagi kisah anda. Sambutan hari kebangsaan perbarisan semalam. Keluar rumah pukul berapa? Ada dekat datang Gelembang tu pukul berapa? Sampai pukul berapa? Yang pergi kat Johor mungkin dah pergi yang kat Muar, macam kat Zemua tadi, kat Segamat. Lepas tu yang lain-lain tempat kalau anda pernah pergi, boleh kongsikan bersama dengan kami di 010-806-1023 kita nak sesantai pagi ni Bayangan gurauan sekejap boleh tak?
1: Boleh.
0: Dia galau ke?
1: Ya.
0: Okey, baik. Kita bersama dengan kami di Gegau Pagi.
1: Lokal FM, mempesonakan.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di

Ya, dan bersama dengan saya Dah Asrul Solo pagi ni sampai pukul 10 pagi untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami. So, pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Ya, yes, SXM Lucky FM, terima kasih banyak-banyak. Ya, dah dua yang taping-taping dari tadi. Tapi itulah, nampak macam tak berapa naik sangat lah taping pagi ni kan. Tapi tak mengapa, yang penting anda ada di live TikTok Lucky FM. Terima kasih tau. Cakap Zul jujur ni, ha, baru je apa ni, ada dekat live TikTok. Okey, pagi ni saya sembang cerita tentang pengalaman anda yang pergi ke pembarisan, hari pembarisan semalam bersama dengan Hari Kebangsaan 2026. Mungkin ada yang pergi kat Melaka, kalau kat Johor tu kan. Berlangsung di Muar dekat je tu, jiran sebelah, jiran-jiran je. Bersebelah dengan Melaka. Macam Kak Zul jujur kata semalam katanya pergi pembarisan, ramai sangat, tak nampak sangat orang baris. Tapi itulah, awal kita orang balik lepas tengok jet lalu, okey, betul-betul-betul eh. Okey, Cik Hafiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lepas tu kita ada ni, ha, Cik Muni Said, bagi tahu dia pun terlibat juga dengan pembarisan Jepron Duyung eh. Semangat walaupun jauh jalan katanya. Wakil Kampung Ladang Semabuk dua orang. Seluruh dun ramai juga. Siap hantar gambar lagi ya Cik Uni Zaid ni. Terima kasih. Meriah ya semalam ya. Walaupun habis berkurang dalam tengah hari, tapi lautan manusia, rakyat-rakyat, semua rakyat Melaka keseluruhannya, bukanlah keseluruhannya, mungkin sebagainya ada yang datang, ada yang mungkin dah bergerak. Sebab masa tu saya pun sendiri terlibat pembarisan sampai pukul 7 pagi, dapat berarak di depan pentas VIP pukul 11 pagi. Kan? Tapi itulah, bila sampai je dekat pentas utama, memang ramai lagi rupanya yang menyaksikan pembarisan hari semalam. Terima kasih lah orang Melaka yang datang, luar Melaka pun ada je, kata yang datang dari Pulau Pinang ya, dari Terengganu, dari Kelantan. Terima kasih banyak-banyak ya. Kak Zura kata, Kak Zura jujur kata malam tengok Ambang Merdeka pun parking situ juga siang malam. Woi, ini dah semangat yang kita nak daripada orang-orang Melaka. Mana lagi kita Melaka le. Okey, anda boleh kongsikan lagi bersama dengan kami di talian 0108061023. Pembarisan semalam kan, anda boleh kongsikan pengalaman anda datang sisi keluarga eh, memberikan sokongan semangat menyambut Hari Kebangsaan. Okey, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM.

0: 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Anda yang belum lagi ada belum lagi muat turun RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana ianya betul-betul bercuma. Ya. Anda bersama dengan saya dan Astro di Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa hari ini 1 September 2026. Semalam hari pembahisan sebenarnya dengan hari kebangsaan cukup meriah. Yang terlibat dengan dalam pembahisan hari pembahisan semalam di persiaran dalam Pantai Klebang Melaka. Saya dimaklumkan penyertaan kehadiran 12,000 peserta daripada 158 kontijen melibatkan pelbagai lapisan masyarakat terlibat dalam pembahisan sambutan hari kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan acara itu diserikan dengan perarakan 32 unit pelbagai jenis kenderaan yang mempamerkan keupayaan dan juga kepelbagaian logistik jabatan dan juga agensi kerajaan, juga yang dinantikan sudah semestinya aset daripada pasukan keselamatan badan beruniform juga turut terlibat dari sektor swasta. Tema sambutan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dapat di kita lihat semalam dapat dizahirkan menerusi pelibatan menyeluruh rakyat negeri Melaka yang hadir meraikan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69. Alhamdulillah kehadiran cukup ramai. Kak Zul Juju salah seorangnya daripada 150,000 pengunjung sepanjang 3 hari program berlangsung dan menyaksikan lebih 70,000 pengunjung tempatan dan juga pelancong yang membanjiri kawasan di persiaran Jalan Pantai Klebang dengan kabarnya sebab pukul 4 pagi yang dah datang kan. Alhamdulillah. Oh, saya nampak tu Astro beraksi dalam pembarisan semalam. Yoga. Kak Sina Syah salah seorang je lah yang ada dekat Klebang semalam kan. Kak Zura Juju, seksi keluarga, ni yang semangat yang kita mahukan kan. Okey, Tuan Syam di Soja tak nampak pun. Okey, pukul 9 kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagu ini daripada Amelina, Sayang Memang Sayang, di Gegar Pagi 6.10 Laki FM, mempersembahkan pagi anda.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ria.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM.

Melaka FM 102.3 itu ialah frekuensi kami yang meninggalkan Melaka FM menerusi RTM Kelih. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Tak kira di mana saja anda berada. Joko 525, begitulah kehidupan. Kenapa? Apa yang sudah terjadi? Apa yang berlaku? Okey, waktu sekarang 9.24 minit pagi. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Menerusi bilik biru. Ini ada komen dekat bilik biru kita ni daripada Ramli Lee, katanya, "Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijasa selamat bertugas. Moga sihat ceri-ceri selalu bersama dengan rakan pendengar setia Melaka FM. Cuaca di Sibu, Sarawak, alhamdulillah ya." Okey, kita ada Tumia Idawati kata, "Pagi bang dari Medan." Satu kita ada James Pengiran, "Selamat pagi DJ Astro." Terima kasih ya. Ramli Lee, Tumia Idawati dan juga James Pengiran ya, komen anda di bilik biru. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hari ni kita ada coconut shake dulu. 1 September hari ni berkenaan dengan Laret Amal Penyelidikan dan juga Kesedaran Kanser bersama dengan tetamu Encik Nik Muhammad Afiq bin Nik Nokman, Pengurus Komunikasi Pemasaran Kanser Research Malaysia. Anda boleh dengarkan pada pukul 1.30 minit tengah hari ini. Okey, di Melaka FM. Dan terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami yang hantarkan kiriman dekat bilik hijau. Tadi ada yang ada berkongsi kisah tapi dia padam pula. Kenapa? Anda boleh terus saja ke bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Masih lagi bercerita tentang pengalaman anda. Anda boleh kongsikan hari pemeriksaan semalam ya, sempena dengan Hari Kebangsaan 2026. Kerana kita masih lagi dalam bulan bulan kemerdekaan, sehingga 16 September, Hari Malaysia. Jadi sama-sama kibarkan jalur gemilang tanda anda cintakan negara. Okey. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Okey, 9.50 minit dah pagi. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan saya Melaka FM yang bersama dengan kami di 102.3. Tadi saya seorang, lepas tu Ati masuk, lepas tu Ati keluar balik, saya seorang. Sekarang ni kan, Ati bawa satu lagi. Satu lagi geng yang dah lama saya tak jumpa jugalah.
2: Lama betul kan?
1: Atira. Kita ada Atira Kuasa 2 di konti Melaka FM. Kenapa sekarang baru masuk? Kenapa tak masuk pukul 6 tadi?
2: Sedikit terkejut.
1: Kejut.
2: Saya kata boleh, tapi kita kena ada gaji.
1: Betul juga eh. Okey. Ati dan juga saya seorang Ati, seorang lagi Tira. Tapi dua-dua ni nama sama. Sebab kawan-kawan Ati pun kena panggil Tira juga kan. Ada tak kawan-kawan Tira panggil Ati?
2: Tak ada.
1: Kena tu Tira dengan Ati. Okey. Baik. Macam mana dengan sambutan Hari Kebangsaan semalam? 21 Ogos, Ati kata dia tengok perbarisan kat TV. Tira,
2: saya tengok perbarisan.
1: Tengok perbarisan
2: dalam mimpi. Dalam mimpi lah.
1: Tapi kadang-kadang tu lah, kita memandangkan kita masih lagi dalam sambutan Hari Kebangsaan sampai 16 September ialah Hari Malaysia. Kalau tengok sambutan daripada orang Melaka semalam, Ati dan juga Tira di Kelebang semalam, memang cukup-cukup hebat lah. Memang diorang datang seisi keluarga kan. Sampai pukul 11 pagi pun ramai lagi yang ada di pentas utama. Dan sebelum tu pula untuk malam kemerdekaan pun ramai juga, sampai 2-3 pagi jalan sesak. Awak tengok kan video tu kan, ada yang buat live kat TikTok kan. Sambutan. Lepas tu pula ada semalam ada apa tadi yang masuk zoo cuma apa lagi tu, lokasi-lokasi pelancongan. Apa? Amat cakap
2: kawasan-kawasan pelancong yang percuma. Macam
1: Tapi Sari,
2: betul. Liverpool,
1: Sebelaka,
2: betul. Wonderland pun
1: ya ke? Tak tahulah. Ada
2: kot. Saya rasa ada satu taman tema air yang
1: taman
2: percuma
1: tema. Betul.
2: Rasanya Wonderland.
1: Okey. Yang bercuti dekat Melaka ialah minggu ni, minggu cuti persekolahan. Awak ada apa-apa pesanan tak pada adik-adik kita ni ataupun mak ayah yang bawa family pergi bercuti? Bukan saja dalam Melaka, ada yang kata nak pergi melancong kat luar Melaka, luar negara pun ada. Awak ada pesanan tak untuk diorang? Kalau pergi cuti nak kena jaga apa?
2: Sana saya kan nak pergi bercuti ni, bawa kereta hati-hati.
1: Ya, yeah, betul.
2: Jangan my phone masa drive.
1: Betul.
2: Alamak.
1: Kenapa? Baru buat ke tadi?
2: Lepas ni kalau jam, kalau mengantuk jam kan, kalau boleh berhenti tepi dulu lah. Segarkan mata.
1: Ya, yeah. Betul. Kalau mati kirang pula, kalau nak pergi bercuti, apa yang tidak akan buat?
2: Kalau saya
1: sebelum tu kena buat preparation ke apa ke?
2: Oh, preparation. Kalau saya sebab Tira jenis tak reti nak memandu, tahu kan, tak reti nak memandu. Kita reti memandu tapi tak reti, tak tahu jalan. So Tira akan check dulu Waze ataupun Google Maps. Mana satu jalan yang kita nak guna. Kadang-kadang takut tersalah jalan ke apa kan. Dan membazir masa punya juga.
1: Ini satu peringatan yang bagus sebab saya pun tak terfikir ni. Sebab kadang-kadang yalah, kita nak pergi satu tempat tu, kita kena tahu jalan mana kita nak ikut. Perancangan itu penting. Dan juga pesanan saya pula tadi, Ati dengan Tira dah dah kongsikan kalau nak pergi bercuti apa yang perlu dibuat. Saya pula kena pastikan rumah dalam keadaan yang berkunci,
2: tutup api.
1: Betul. Jangan setrika tu punya tu dia on je, tinggal rumah 3 hari ni. Jangan buat pasal ni. Lepas tu aircon pula terbuka. Terbakau. Betul orang Melaka. Lepas tu pula aircon terbuka, dah bil elektrik melambung kan. Itu yang kita tak nak tu. Okey. Dan apa pun, terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan saya Sahab Melaka FM yang tipping, yang tinggal komen kat Sina Arik yang baru masuk ni. Hi morning, salam 1 September 2026 selamat bertugas. Terima kasih Kak Zura, Juju, Joker dan semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Okey. Ati dan juga Tira, terima kasih temankan saya walaupun hanya cuma seketika. Lepas ni mungkin tak tahulah sambung kan. Tak tahu, okey? Dia tanya lalam macam ni kan, mesti tak tahu nak jawab apa kan.
2: Okey. Senyap tu, loading lah tu.
1: Tak apa, hari ni bosok ni kan, kerja kan. Okey. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Lepas ni bersama dengan DJ Mala, Persona 102. Bye-bye.

0: ke FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Markas FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Markas FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonalkan
4: variasi lagu-lagu

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal. Angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larab Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larab Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di tebing barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di tebing barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdana Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000 kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu membalas guna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu membalas guna.
2: Bermaksud tidak tahu membalas budi baik orang.
1: Contoh ayat.
2: Sungguh pun sikap jiran Pak Harun seperti tak mahu membalas guna kerana sudah banyak jasa Pak Harun kepada mereka, tetapi tidak ada satu pun yang dianggap baik.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu telah KFM. Semusik selama 1 jam Melaka FM.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

0: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari pertama di bulan September 2026. Di hari yang baru, permulaan yang baru untuk bulan yang baru. Semoga kita terus bersemangat ya. Dan apapun saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga semuanya ceria-ceria selalu. Dan yang bertugas hari ini selamat bertugas. Yang bercuti pun ada. Kalau di Selangor hari ini cuti kan. Jadi apapun semoga semuanya dalam keadaan terkawal. Semoga semuanya baik-baik aja. Dan terima kasih anda semua terus setia bersama kami di Melaka FM. Dah masuk jam yang kedua untuk Persona 102 untuk edisi hari ini. Malakan terus temani anda ya sehingga jam 2 petang nanti. Jadi waktu ni macam biasalah, kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu yang anda nak dengar. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda ke bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh join live TikTok Melaka FM ketika ini. Saya dah live ni ha. Jadi yang belum join tu jemputlah singgah sekejap kan, layan lagu-lagu dan juga boleh minta lagulah, terus komen je nama lagu, nama penyanyi. Okey. Baik, kita layan dulu lagu ni dan selepas tu saya akan tunaikan lagu-lagu yang dah diminta oleh rakan-rakan kita di TikTok. Terus dengar Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Ya, masih lagi menerusi lagu ku untukmu. Dah pun 11.23 minit pagi ketika ini. Terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan pastinya semangat kemerdekaan tu masih lagi membara hari ini kan. Semalam Alhamdulillah selesai sudah. Kita menyambut Hari Kebangsaan ke-69 untuk tahun ini. Kalau dekat Melaka ni, Masya Allah. Ui, meriahnya kan. Semangat patriotik tu memang terpancar lah kan, daripada semua rakyat rakyat di Malaysia ni, rata-ratanya turun ke negeri Melaka. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua pengunjung yang datang ke negeri Melaka, sanggup meredah traffic jam dan sebagainya kan. Jadi apapun, Melaka semalam sangat-sangat meriah. Jadi tahniahlah kepada semua yang terlibat, kontinjen-kontinjen yang bertugas semalam bertungkus lumus. Terima kasih. Dan juga terima kasihlah kepada semua pengunjung yang datang ke negeri Melaka. Alhamdulillah segalanya lancar. InsyaAllah semoga tahun depan kita jumpa lagi ya, dengan lebih meriah lagi sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun depan. 70 tahun lah eh. Sekejap je masa berlalu. Jadi apapun kepada anda semua, semoga kita terus tanamkan semangat patriotisme itu dalam diri, di kalangan anak-anak kita juga. Semoga terus bersemangat, okay, menyambut Hari Kebangsaan. Alright. Baik, apapun terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan lagu-lagu di Bilik Hijau kita ni. Saya nak tengok sekejap siapa ada dekat Bilik Hijau. Terima kasih banyak-banyak tau eh. Yang mana nak bagi ucapan, hantar je terus dekat Bilik Hijau. Kalau bagi ucapan dekat TikTok ni, kadang-kadang saya tak sempat nak baca ataupun terlepas pandang kan. Okay, kita ada Kak Nani di Pelangai. Terima kasih Kak Nani. Kak Nani nak dengar lagu Cinta Pantai Merdeka daripada Kumpulan Jimbara, ditujukan kepada Kak Bid, Kak Ram, Kak Azan, Kak Maria, Mak Usu, Raja Alias, Pak Tua Serkam, Ramli Bertamulu, Ayahanda, Mak Jam, Alung Hawa, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Alright, terima kasih Kak Nani. Seterusnya, Abang Syah di Kampung Gadek, Alor Gajah, nak dengar lagu Biasan daripada Tok Ki. Lagu ni khas untuk isteri tersayang, otai-otai dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur, ceria dan berbahagia selalu katanya. Okey, terima kasih. Lagi kita ada Darus. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Melaka FM. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semalam buat seluruh rakyat Malaysia katanya. Nak dengar lagu daripada kumpulan BPR bertajuk Silaturahim. Okey, lagu ni khas untuk semualah yang sedang mendengar. Okey, terima kasih. DJ Auni dari Taman Merdeka, Batu Berendam, Melaka. Nak dengar lagu Mati Hidup Semula daripada Jamal Abdillah, khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Katanya dengan ucapan, semoga lagu ini dapat kita hayati dengan sebaik-baiknya buat pengajaran untuk kita semua. Okey, insyaAllah sekejap lagi saya tunaikan ya. Kalau ada, tak ada masalah. Kalau tak ada tu yang kan. Kalaulah tiba-tiba saya dah baca-baca, tiba-tiba lagu tak muncul-muncul, maknanya apa? Maknanya mungkin lagu tu tak ada dalam senarai. Jadi boleh komen baliklah, minta lagu lain ke apa ke kan. Okey, jom kita terus layan lagu permintaan yang berikutnya. Terima kasih rakan kita di live TikTok, nak dengar lagu daripada Shafiq Farhan. Maknap nak layan lagu ini, tajuknya Menyayangimu. Terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Masih lagi bersama Mala di sini sehingga jam 2 petang nanti, okey, menerusi persona 10.2 dan kita masih lagi menerusi lagu-lagu permintaan. Jadi anda yang belum lagi hantar lagu-lagu permintaan tu, boleh terus hantar dekat bilik hijau kami ataupun boleh terus dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni. Siapa yang belum lagi singgah dekat live TikTok, jumlah singgah sekejap kan. Yang belum lagi follow Melaka FM pun, dijemputlah untuk follow ramai-ramai semua media sosial kami, Instagram, Facebook, TikTok, semualah ya, menjadi sahabat kami walau di mana saja anda berada kan. Okey, semalam meriah dekat negeri Melaka ni, memang ramai sangat berkunjung ke negeri Melaka, syukur alhamdulillah. Dan yang pastinya semalam banyak lokasi-lokasi memberikan peluang kepada semua pengunjung yang datang ke negeri Melaka, termasuklah rakyat negeri Melaka sendiri, untuk merasai tempat-tempat menarik, tempat-tempat pelancongan di negeri Melaka ni dengan percuma je. Menara Taming Sari percuma, naik river cruise percuma, naik boat percuma. Dan untuk makluman semalam kan, seramai lebih kurang 11,000 lebih, 11,428 pengunjung memeriahkan Melaka River Cruise sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan lah ya. Dan yang pastinya cukup teruja lah kalau tengok video yang dikongsikan, mereka sangat beratur panjang untuk menaiki boat di River Cruise tu dengan bawa anak-anak kecil kan, dengan berpanasnya kan, sanggup beratur panjang dan meredah panas tu demi nak menikmati kemudahan yang diberikan secara percuma ni kan. Jadi alhamdulillah, dan kita harapkan semoga semangat ini akan berterusan, dan alhamdulillah lah tak ada apa-apa kemalangan jiwa berlaku ya semalam, tak ada apa-apa yang berlaku, alhamdulillah segalanya lancar. Dan kami di negeri Melaka mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan anda lagi ke negeri Melaka. Selepas ini jangan jemu untuk datang ke negeri Melaka. InsyaAllah bukan saja tempat-tempat menarik kami ada di sini, kan, tapi makanan-makanan yang cukup enak. Cukup enak sekali. Dan rakyat negeri Melaka pun pastinya ramah semuanya kan. Terima kasih semua. Dan mungkin ada lagi di kalangan anda yang masih berada di negeri Melaka, selamat datang ke negeri Melaka. Dan terima kasih dengar Melaka FM.

12.3 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak dengar di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga saya nak jemputlah anda semua yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, jemputlah kan, download sekarang dekat handphone anda tu. InsyaAllah boleh dengar Melaka FM di mana-mana saja ya. Kalau kata nak dengar radio tak dapat-dapat siarannya, pergi dekat RTM Klik, boleh dengar Melaka FM dan juga boleh tonton TV 1, TV 2 dan juga semua saluran TV RTM secara live. Sekarang ni senang, kadang-kadang TV kat rumah tu pun dah tak tengok sangat dah kan, sebab semua ada dekat handphone je kan. Jadi apa pun, manfaatkan sebaik mungkin segala media sosial yang ada, insyaAllah dapatlah manfaatnya terbaik untuk kita bersama ya. Okay, jom kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan yang seterusnya. Dan mungkin ada yang baru nak mula memasak, agaknya menu apalah tengah hari ni kan. Apapun semoga selamat dekat dapur tu, macam-macam juga risiko menanti, jadi hati-hati ya. Potong cili hati-hati, lepas potong tu jangan pula di garu pula dekat mata tu. Lupa kan, tiba-tiba gatal tergaru, aduh. Garu apa ni bila dah garu tu legalah sikit kan, gatal-gatal tu, tapi tiba-tiba panas pula, tiba-tiba kenapalah mata ni eh. Lupa potong cili rupanya. Okey, terus dengar Melaka FM.

Okay, semoga terhibur lagu permintaan daripada Busu Mak Dek, lagu Penantian Cinta, nyanyian A. Razak. Semoga terhibur hendaknya. Dah pun 12.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua, walau di mana saja anda berada ketika ini. Kami sangat-sangat menghargai anda, tambah-tambah lagi anda yang berada di live TikTok ni dari awal tadi. Stay dekat situ, tapping-tapping kan. Terima kasihlah teman saya kat sini. Okey, mungkin di kalangan anda yang tengah sibuk masak tu, hati-hati ya. Tambah-tambah lagi kalau ada anak-anak kecil kan. Pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Sebab kat dapur tu macam-macam ada. Kadang-kadang kita tengah sibuk masak kan, dia datang dari belakang, itu pun bahaya juga. Kita nak pusing, tiap tengok terpijak lah sebagainya. Jadi hati-hati, okay? Dan juga untuk anda yang sedang memandu, pastikan berada di lorong yang betul. Kalau berada di lorong sebelah kanan, pastikan kelajuan anda bersesuaian ya. Dan jangan sampai mengganggu lalu lintas, okey. Bukan apa, kadang-kadang duduk sebelah kanan, dia makan angin dulu kan. 40-50 je bawa. Macam mana tu? Jadi hati-hatilah. Apapun, semoga selamat sampai. Saya doakan semoga semuanya selamat, okey. Dan kita dah masuk jam yang kedua terakhir, okey, sekarang ini. Dan sekejap lagi di jam yang terakhir, jangan lupa untuk bersama-sama kami menerusi Coconut Shake dulu hari ini bersama dengan Encik Muhammad Afiq bin Nik Lokman. Tajuk hari ini berkaitan dengan penyelidikan dan kesedaran kanser. Jadi mungkin di kalangan anda, pendengar-pendengar setia Melaka FM yang sedang bertarung dengan penyakit kanser, jadi kita doakan semoga terus kuat ya, terus lawan segala penyakit tu dan dengarkanlah, ikutilah setiap pantang larangnya kan, makan ubat tepat pada masanya. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan, diberikan keajaiban, insyaAllah ya. Okey, jadi jangan lupa kita nak tahu dengan lebih terperinci berkaitan dengan penyelidikan dan kesedaran kanser jam 1.30 minit tengah hari nanti menerusi Coconut Shake dulu, okey. Jangan ke mana-mana, pastikan anda setia bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: sedang mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, masih lagi menerusi lagu ku untukmu dahpun 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua di mana sahaja anda berada ketika ini. Dengar Melaka FM sambil masak kan, sambil buat kerja. Terima kasih, selamat tugaslah kepada anda yang sedang sibuk buat kerja tu, tapi layan juga Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan seterusnya permintaan di bilik hijau kami, terima kasih kita ucapkan kepada Zainal Majid di Parit Cawan, Serkam. Katanya nak dengar lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Lagu ini ditujukan kepada Pak Yim Serkam, Pak Tua dan isteri Sazali Sanusi, Ramli Bertamulu, ayah dia juga ada, dan juga Pak Wan di Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Kak Nani, Mama Nomi, Mak Usu Raja Alia, dan juga semualah otak-otak dan pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat selalu katanya. Okey, sekejap lagi menyusul lagu Lamunan Terhenti. Dan juga lagi kita ada siapa ni? Pak Tamat dari Kesang Laut. Okey. Nak dengar lagu Ku Pendam Biarpun Parah daripada Hermantino. Katanya, dan lagu ni khas untuk semualah. Hiburan untuk semua hiburan pendengar-pendengar setia Melaka FM, okey, tak kiralah di mana saja berada, semoga terhibur katanya. Dan juga kita ada Kak Bit, amboi Kak Bit. Ui, hantar gambar dekat kita bukan main, meriah sekitar rumah Kak Bit ni. Bendera penuh dipasangnya. Semangat betul Kak Bit. Terima kasih Kak Bit hantar gambar yang cantik ni. Laman rumah pun bukan main, cantik pokok bunganya. Okay Kak Bit, Kak Bit nak dengar lagu daripada Datuk Ziana Zain. Tahniahlah untuk Ziana Zain kan. Baru je dapat Datuk baru ni. Alhamdulillah. Dan katanya nak dengar lagu Putus Terpaksa. Semoga terhibur semuanya. Khas untuk makna Kak Ram, Kak Nani, Mak Jam, Mak Yam, Mak Usu, Ramli, Bertamulu, semualah di grup Otai Melaka FM, dan juga semua yang sedang mendengar ketika ini. Terima kasih banyak-banyak Kak Bit. Kejap lagi kita layan lagu-lagu yang diminta ni. Saya nak baca dulu. Dan lagi daripada Kak Miza. Kak Miza dari mana Kak Miza? Dia tak beritahu dari mana ni. Katanya nak dengar lagu Ikatan Asmara, khas untuk suami dan juga pekerja-pekerja kedai makan. Dan Kak Miza juga untuk mantan pekerja kedai makan Kak Miza di Bukit Rambai. Okey, Kak Miza di kedai makan di Bukit Rambai katanya. Okey, semoga terhibur selalu katanya. Okey, terima kasih. Jom kita layan dulu lagu ini, permintaan rakan kita di TikTok. Nak dengar lagu Tomat Maksiat. Lagu permintaan majah tadi. Semoga terhibur. Jom layan dulu Melaka FM mempersonakan.

Baik, dah pun 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Kejap lagi ya, kejap je lagi. Kurang 10 minit je lagi. Kita terus ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti berita tepat jam 1. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka, 1.14 minit tengah hari.

11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1:30 hari.

Berita seterusnya. Ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan penentang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan kemudian awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia IT Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Wee Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Allahu

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya, beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa, dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang bakok, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nasanya manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, ya? Tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nasanya uncang kita tu tak terluka. Tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai, akan maknanya terbuka. Dia tarik, bila tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaannya. Sebab apa? Dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang engkau dustakan? Sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7. Tu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat yang kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu kena sebut, lain daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah, rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain, sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa, kerana esok kita tak tahu. Sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu, besok tu kita minta dah kan. Ya Allah, sehatkan tubuh badan aku. Belum lagi, belum dapat lagi, kerana kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa itu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur, bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita. Jadi dengan sebab itu, renungkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat. Wallahu'alaikum.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM dan macam biasalah tepat jam 1.30 minit tengah hari kita bersama menerusi Coconut Shake dulu dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia di konti sekarang ni. Kita bersama dengan Encik Nik Muhammad Afiq bin Nik Lukman iaitu Pengurus Komunikasi Pemasaran Cancer Research Malaysia. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik. Terima kasih kerana jemput kami lah untuk siaran hari ini.
1: Sama-sama. Selamat datang ke Melaka FM. Terima kasih juga sudi bersama kami tengah hari ini.
2: Okay,
1: dan tengah hari ini kita nak cakap tentang tentang topik yang sangat penting.
2: Betul. Ya,
1: berkaitan dengan penyelidikan dan kesedaran kanser.
2: Betul.
1: So, dan juga ada larian amal.
2: Betul, kita
1: untuk
2: ada
1: program ni.
2: Untuk program ni juga.
1: So, okey, okey. Baik. Jadi untuk permulaannya kita nak tahu jugalah ya. Berkaitan dengan apa yang dikatakan Cancer Research Malaysia ataupun CRMY. Jadi mungkin boleh terangkan secara serba ringkaslah apa sebenarnya CRMY ni tuan, silakan.
2: Okey, so secara ringkasnya CRMY atau Cancer Research Malaysia nama panjangnya, kita adalah satu organisasi penyelidikan lah untuk khususnya kanser yang berpusat di Malaysia. Kami adalah satu NGO lah, non-profit organisation. Dan fokus kita memang adalah untuk penyelidikan kanser yang memberi manfaat secara langsung kepada kita punya masyarakat. Khususnya dalam bukan sekadar penyelidikan tapi kita nak memahamkan dan juga mencegah dan kita juga kalau boleh untuk menjadi melakukan saringan awal untuk mengesan kanser dengan lebih baik. So mungkin ramai yang tak tahu juga sebab mungkin orang ingat penyelidikan ni dimakmal sahaja, tapi kami lebih daripada itulah. Sebab kami juga keluar, kita ada juga kolaborasi dengan seperti hospital, doktor, jurawat dan community juga. So seperti macam Puan cakap tadi lah, kita ada dengan larian amal juga sebab nanti yang kita akan bincang lagi. Tapi memang kita punya aim tu bukan, tujuan tu bukanlah untuk dimakmal sahaja, tapi untuk kita terjemahkan lagi untuk orang lagi memahami kanser itu lebih senang, lebih mudah di kalangan masyarakat kita. So itulah tujuan kanser CRMY lah.
1: Okey, sebab kita tahu kanser ni satu penyakit yang berbahaya bila sampai ke tahapnya. Sangat-sangat berbahaya dan mungkin boleh maut juga ya. Membawa maut. Jadi apapun kita kena cegah dari awal.
2: Betul.
1: Sebab kadang-kala di peringkat awal mungkin tak rasa apa-apa tuan.
2: Betul.

0: kesedaran tu dan juga untuk kita terjemahkan kepada masyarakat lah untuk kita melawan kanser tu sendiri.
1: Baik. Jadi matlamat utama CRMY ni apa sebenarnya dan kenapa penyelidikan kanser tu sangat-sangat penting, Tuan? Silakan.
0: Okay. Sebab matlamat kita adalah untuk of course mengurangkan beban kanser untuk melalui penyelidikan yang berimpak.
1: Baik.
0: Sebab kita bukan baru, kita dah 26 tahun. Kita baru sambut 25 tahun anniversary baru-baru ni.
1: Okay.
0: Dan juga kita nak mencari apa melalui penyelidikan ni, kita boleh memahami faktor risiko, mencari kaedah pengesanan awal dan membangunkan pendekatan yang lebih baik untuk pencegahan serta rawatan. Sebab kanser tu bukan sekadar satu penyakit lah yang memberi kesan kepada pesakit.
1: Yeah.
0: Sebab dia orang-orang sekeliling kita tu juga yang sama-sama merasa terkesan. So sebab itu pentingnya untuk komuniti, bukan sekadar individu yang terkena saja, tapi komuniti, keluarga, komuniti yang lagi besar perlu tahu kesan dan impak. Dan di situlah kami, di mana kami membuat penyelidikan untuk sama-sama kita memberi pendedahan lagi lah kepada semua orang di masyarakat di Malaysia lah khususnya.
1: Ya, betul. Bukan sekadar kepada yang apa ni sedang menjalani penyakit kanser, tapi orang sekeliling tu juga memainkan peranan yang
0: keluarga,
1: penting kan.
0: Kawan-kawan semua tu sangat sangat memainkan, sangat faktor penting lah orang cakap untuk
1: kena ada pendedahan tentang kanser.
0: Betul.
1: Baik. Jadi CRMY ni mungkin saya pasti ya banyak program-program kesedaran dah dijalankan.
0: Betul.
1: Jadi kenapa aktiviti-aktiviti ini penting kepada masyarakat jugalah.
0: Okey lah, sebabnya kita adalah, bisa cakap adalah kita adalah sebuah non-profit dan penyelidikan ni memerlukan satu sokongan, sokongan daripada community. So program-program yang kita buat lah, contohnya kita ada ralian amal. So ralian amal ni dia bukanlah untuk sekadar untuk mengumpul dana, tapi sebenarnya lagi penting adalah memberi peluang kepada orang ramai untuk memainkan peranan dalam memerangi kanser. Sebab bila kita buat larian amal, kita bukan datang untuk sekadar buat larian. Kita akan bawa kita punya team science untuk datang dan berada di tempat larian itu sendiri untuk memberi kesedaran kepada peserta-peserta ataupun ahli keluarga yang datang berada di kawasan itu untuk lebih tahu macam mana. Contohnya kita yang selalu kita buat, kita bawa kita panggil itu kit lemon. Maknanya kita boleh tahu macam mana kita nak kesan yang kita mungkin berpotensi ada kanser payudara. So itu adalah salah satu perkara yang kita buat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sebenarnya.
1: Okey, jadi program yang dianjurkan tu ialah Race Against Cancer.
0: Betul.
1: Ataupun RAC, betul,
0: betul
1: ya?
0: Betul.
1: Jadi mungkin boleh kongsi dengan lebih terperinci tentang RAC.
0: Okey, so antara salah satu layanan nama kita buat adalah Race Against Cancer. So Race Against Cancer ni adalah boleh kata satu larian yang memang kami buat khas daripada CRMY sendiri. Kita baru bermula tahun lepas 2025 dan tujuan dia adalah untuk menyokong penyelidikan kanser dan meningkatkan kesedaran tentang kanser lah. So seperti saya cakap tadi, larian ini bukanlah sekadar larian saja. Dia hanyalah 5 km punya larian yang lebih fokus kepada kesedaran daripada sekadar larian. So kita tak adalah apa orang cakap lebih memberi tekanan untuk habis awal ataupun kejar medal tempat pertama kedua, tak. Tapi kita datang untuk santai bersama komuniti kami dan juga komuniti setempat untuk lebih tahu tentang penyelidikan dan juga kanser. Sebab kita fokus kita bukanlah saja di badan-badan utama. Kita buat di satu Malaysia. So kita baru habis di Penang, kita pernah buat di Kuala Lumpur juga, di Subang, Selangor, di Nilai, Negeri Sembilan. So itu adalah salah satu larian amal kita lah. Race Against Cancer tu.
1: Okey, jadi kita nak tahu jugalah dengan lebih terperinci keistimewaannya, kenapa dibuat. Tapi selepas ni kita nak berehat seketika. Jadi kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM menerusi Coconut Shake dulu.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu Isnin hingga Khamis 1.30 tengah hari, berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti serang kami, terima kasih. Anda boleh tonton sekarang ya di TikTok Live Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Tolong share-share bagi ramai-ramai dapat info. Hari ini kita cakap tentang penyelidikan dan kesedaran kanser ya. Bersama dengan Encik Nik Muhammad Afiq bin Nik Lukman, iaitu Pengurus Komunikasi Pemasaran Cancer Research Malaysia. Jadi tadi kita dah tahu sedikit lah berkaitan dengan research berkaitan dengan kanser ni.
2: Betul.
1: Macam mana nak beri kesedaran kepada semua.
2: Betul.
1: Ya, yang yang mungkin dah pun terkena kanser, melalui kanser, dan juga orang sekelilingnya.
2: Betul.
1: Yang terpaksa, yang terkesan juga.
2: Betul.
1: Kan?
2: Betul.
1: Yang kena jaga dan sebagainya.
2: Betul.
1: Kan? Okey. Jadi disebabkan itu ada larian.
2: Betul.
1: Diadakan larian amal diadakan ya. Jadi mungkin boleh kongsikanlah yang dipanggil RAC tadi tu.
2: Betul.
1: Jadi mungkin boleh kongsikan keistimewaan RAC ni berbanding dengan larian-larian yang lain, tuan. Silakan.
2: Okey. So RAC ni yang boleh saya katakan yang istimewa sebab dia semangat komuniti tu. Sebab yang datang tu bukanlah orang-orang, ada orang-orang biasa, orang-orang umum, tapi ada yang juga orang yang pernah lalui kanser ataupun ahli keluarga pernah terkesan dengan kanser. Ada juga rakan-rakan yang datang beri semangat dan so ada juga komuniti apa cakap yang datang sebab dia nak lakukan sesuatu yang bermakna.
1: Yeah.
2: Bukan sekadar larian untuk dia sendiri, tapi dia nak sesuatu yang bermakna untuk diri dia.
1: Bagi semangat lah.
2: Bagi semangat, kata, betul. Sebab bila ada, especially terutamanya lah untuk orang-orang yang melalui kanser ni, bila dia nampak orang-orang umum turun 5-600 orang bersama dengan mereka, mereka tahu mereka tak sendirian. So itu yang kita nak cuba galakkan lah. Community membantu dalam memberi kesedaran dan menyumbang yang satu tujuan yang lebih besar lah, iaitu membantu penyelidikan kanser sendiri. Sebab kita bukanlah saja membantu pesakit-pesakit, tapi kita untuk masa depan kita. Untuk penyelidikan ni untuk masa depan, untuk kita nak, kita macam mana kita nak mengatasi, melawan kanser, untuk
1: mengenal pasti
2: kanser itu. Sebab ramai orang takut. Dah dapat kanser, takut apa nak buat, apa semua. So itu di situ kami memainkan peranan untuk memberitahu bahawa betul dia adalah satu penyakit yang berbahaya. Tapi kita boleh mencegah, kita boleh membantu, memberi semangat untuk bersama-sama. Awak bukan bersendirian dalam hal inilah. So itulah community RAC yang kita cuba bina lah.
1: Faham. Okey. Jadi sangat-sangat pentinglah peranan daripada apa ni, Cancer Research Malaysia ni. Bukan sekadar buat research, nak tahu macam mana ya kan, tentang kanser ni.
2: Betul.
1: Tapi memberi orang kata semangat juga,
2: semangat juga
1: kepada mereka yang terlibat.
2: Betul.
1: Okey. Selain RAC, jadi ada juga acara larian sendiri ataupun terlibat dengan Terry Fox Run. Jadi apa sebenarnya tu, boleh kongsikan sedikit?
2: Okey. So Terry Fox Run ni ini istimewa sikit. Dia berlainan dengan RAC. Sebab RAC itu memang daripada kami sendiri, tapi Terry Fox Run ni berasal daripada Canada, sebuah foundation dipanggil Terry Fox Foundation. Di mana Terry Fox ini adalah pesakit kanser, kanser tulang kaki. So sewaktu dia mengidap penyakit kanser tu, dia melakukan satu dipanggil Marathon of Hope, di mana dia memulakan larian untuk mengumpul dana untuk penyelidikan kanser di sana lah. So dia punya larian itu memberi inspirasi bukan sahaja di rakyat Kanada, tapi di seluruh dunia. Sebab dia berlari menggunakan prosthetic leg lah. Dan dia memberi inspirasi dan diikuti di seluruh dunia. Dan di rantau Asia ni banyak, Singapura ada, Indonesia ada. Tapi di Malaysia memang kami mendapat boleh dikatakan macam lesen khusus lah untuk melakukan Terry Fox Run di Malaysia. Dan 100% akan membantu penyelidikan kanser di Malaysia.
1: Baik.
2: So itulah tadi Fox Run tu berbeza sebab dia adalah satu larian yang satu dunia melakukannya. Mm-hmm. Even di Canada sendiri pun almost every week ada, setiap minggu ada. Betul. So dekat sini kita adakan tahun ni kita ada dua run, tadi Fox Run. Satu di Shah Alam dan satu lagi di Melaka.
1: Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih terperinci, boleh Google lah tentang Terry Fox Run ni. Dan sekarang pun ada di Melaka dan juga di Elmina, Shah Alam. Jadi kongsikan sedikit tentang kedua-dua acara ni.
2: Okay, so kita sangat teruja lah untuk membawa Terry Fox Run ni. Sebab untuk Melaka ini kali kedua kalau tak silap saya. Kita pernah datang pada tahun 2024. Untuk Terry Fox Run di River Cruise Melaka. Dan ini kali kedua lah kita datang. Dan untuk kali ini samalah, kita nak beri peluang untuk komuniti Melaka dan kawasan sekitar untuk berkumpul, berlari dan memberi sokongan lah kepada penyelidikan kanser. Setakat ini kita dah mendapat penyertaan hampir 750.
1: Dah ramai.
2: Alhamdulillah, sebab itu pun 2 tahun lepas pun lebih kurang nampak juga. So maknanya komuniti Melaka masih lagi menyokong kita. So kita masih lagi buka pendaftaran.
1: Boleh walk-in ada,
2: boleh walk-in datang pagi tu ataupun kalau nak pendaftaran awal, boleh pendaftar awal. Dan kita alu-alukan lah untuk warga Melaka untuk datang pada hari Ahad ini, 6 September untuk Terry Fox Run.
1: Di mana tu lokasinya?
2: Di Dataran Kelebang. Kita akan bermula jam 7 pagi.
1: Tempat Merdeka semalam.
2: Sambutan
1: semalam.
2: So dah pergi semalam, boleh pergi datang lagi weekend ni.
1: Okey, jadi hari Ahad ni?
2: Hari Ahad
1: datang awal lah, seawal pagi pukul 7 pagi. 7 dah mula ya?
2: Kita mula 7.30, tapi 7 pagi tu kita ada masalah pemanas badan apa semua.
1: Okey, jadi kepada anda semua, kita nak bagi semangat kepada pejuang-pejuang kanser.
2: Betul.
1: Ya, ataupun anda sendiri nak berkongsi, nak dedikasikan kesanggupan anda bersama dengan mereka yang terlibat dengan kanser ni, boleh datang ramai-ramai.
2: Betul.
1: Kita nak bagi semangat, kita tak nak dia orang berseorangan.
2: Betul.
1: Rasa macam sakit tu dia orang tanggung seorang. Kita datang ramai-ramai untuk memberikan semangat yang padu ya. Jadi datang ramai-ramai pada hari Ahad ini.
2: Hari Ahad ni,
1: pukul seawal pagilah, pukul 7. Kita berlarilah beramai-ramai. Larian amal namanya
2: pun ya.
1: Okey, mungkin ada di kalangan pendengar kita yang tak biasa dengan Terry Fox Run. Jadi adakah peserta perlu menjadi pelari ataupun mempunyai tahap kecergasan yang tertentu untuk sertai ni? Macam mana?
2: Tak. Itu keistimewaan kami lah sebenarnya. Sebab kita tak adalah kata terlalu menekan lah untuk perlu ada fitness level. Yalah. Sebab kita adalah satu community run yang
1: bebas lah.
2: Bebas. So ada yang kalau macam Terry Fox ni special, yang istimewanya untuk yang lepas, ada yang datang dengan stroller, ada yang datang dengan memang ada prosthetic leg juga. Sebab mereka tahu sejarah tadi Fox ni, so mereka datang untuk memberi sokongan. So mereka yang datang pun ada daripada golongan-golongan yang memang kurang upaya juga. Dan mereka terus sekali dalam larian tu. So dia tak perlulah perlu fit ke kena habis dalam masa 30 minit ke, tak perlu. Kita datang untuk belajar, kita datang untuk memberi sokongan, untuk mendapat kesedaran je lagi. Betul.
1: Okey, jadi apa sebenarnya mesej yang CRMI nak sampaikan melalui Terry Fox Run ni?
2: Mesejnya mudah je. Setiap langkah boleh membawa perubahan. Itu yang kita nak. Setiap langkah, setiap sokongan yang dia bagi, tak kira lah you datang seorang ke, you datang dengan keluarga ke, itu sebenarnya memberi makna dan memberi satu impian untuk membantu pesakit kanser dan menyokong penyelidikan. Sebab macam Terry Fox sendiri ni, dia sendiri tak dapat habiskan dia punya run. Itu satu impact dia. Tapi semang,
1: dia berlari menggunakan sebelah kaki ya.
2: Betul.
1: Kaki yang asal dan sebelah lagi kaki yang palsu lah.
2: Kaki yang palsu. Baik. Betul. So dia walaupun dia tak habis, tapi semangat dia tu berjuta-juta orang membuat run.
1: Masya Allah.
2: Itu lah. So itu yang kita nak bawa juga di Malaysia melalui RSC juga Terry Fox. Kita ada Terry Fox, kita ada RSC juga.
1: Ini bukan perlumbaan.
2: Jadi
1: jangan risau. Betul. Sertai saja untuk sama-sama kita beri semangat kepada pejuang-pejuang kanser.
2: Santai-santai.
1: Okey, katanya ada aplikasi Mimosa. Mimosa.
2: Mimosa.
1: Okey, jadi boleh terangkan tentang Mimosa ni?
2: Okey, so ini adalah kadar info tambahan lah. So di CRMY kita ada satu dipanggil aplikasi Mimosa ni yang adalah ataupun nama penuh dia Mobile Screening Mouth Screening Anywhere. Maksudnya dia satu platform digital yang membantu dalam saringan kanser mulut. So sebenarnya teknologi ini dah ada untuk baru saja lagi dalam beberapa tahun ni, yeah. Dia untuk menjadikan proses saringan tu lebih mudah diakses. Sebabnya tercetusnya ni sebab dulu ada satu kita punya saintis ke Sarawak untuk menjalankan penyelidikan dan didapati orang-orang di sana susah untuk dapat akses untuk kesihatan lah, khususnya di kawasan pedalaman.
1: Yeah.
2: So disitulah tercetusnya ada untuk membuatkan satu aplikasi ini yang boleh mereka scan menggunakan aplikasi saja mula-mula dan boleh mendapat saringan awal lah sama ada mereka berpotensi ataupun ada kanser mulut.
1: Guna aplikasi itu saja untuk buat saringan eh?
2: Betul. Tapi dia sekarang ni aplikasi itu masih belum dibuka untuk umum lah. Tapi kita boleh pergi untuk buatkan sebab kita gunakan teknologi scanning dan juga AI juga untuk membantu.
1: Okey. Jadi apapun sangat-sangat penting, walaupun kita rasa kita sihat,
2: betul,
1: sebenarnya perlu ada saringan.
2: Betul.
1: Perlu buat saringan. Jadi kiranya kalau dah tahu awal senang kita nak cegah, kita nak mengubati kan,
2: kita nak tahu apa yang akan kita buat selepas itu. Sebab sesetengah orang dia dah tahu dia mungkin dia ada potensi. Bila dia dengar alamak saya dah kanser, dia dah takut. Dia dah tak tahu nak buat apa,
1: panik
2: tak tahu nak buat apa, risau, terus
1: sedih,
2: kemurungan semua itulah. So itulah tugas kami di mana kami akan membantu. Kita akan cuba membantu dan dengan penyelidikan yang ada ni, insyaAllah mungkin lagi senang untuk kita bantu komuniti kita untuk bukan sekadar tahu saja juga untuk menyebabkan kesedaran lagi lah.
1: Ya, jadi jangan takut, jangan risau. Kita ada tempat yang sesuai untuk kita apa ni bertanya tentang ini. Jadi jangan orang kata apa, bersendirian lah. Rasa bersendirian.
2: Betul.
1: Okay? Baik, jadi sebenarnya CRMI ataupun Cancer Research Malaysia ni bukanlah sekadar duduk kat makmal, buat research je kan.
2: Betul.
1: Tapi membawa penyelidikan hasil tu terus kepada masyarakat lah.
2: Betul.
1: Ya, jadi mungkin kita dah sampai ke penghujungnya, mungkin boleh kongsikan apa ni secara apa ni nasihat lah kepada semua.
2: Nasihat kami lah, jangan tunggu sehingga kanser tu berlaku pada kita atau orang kita sayang baru kita dah ambil berat.
1: Betul.
2: Ketahuilah faktor risiko, lakukanlah pemeriksaan yang disarankan, gaya hidup sihatlah semestinya dan jangan abaikan perubahan pada tubuh badan. Kita kalau ada rasa risau tu pergi buat saringan. Bukan, di mana-mana di hospital, klinik-klinik, lakukan saringan awal dan yang paling penting yang kita semua boleh mainkan peranan. Bukan sekadar pesakit, bukan sekadar ahli keluarga, tapi orang-orang awam yang di mana
1: sekeliling kita
2: sebab benda tu bukannya dia berada dalam kalangan kita.
1: So betul lah,
2: kita pun perlu main peranan, komuniti perlukan main peranan dan untuk menyokong lagi penyelidikan dia lah. Sebab kita di sini bukanlah untuk sekadar membantu pesakit tapi untuk masa depan seluruh negara kita, seluruh masyarakat kita juga.
1: Insya Allah. Dan yang pastinya kita bila berdepan dengan ahli keluarga yang terlibat ataupun menjadi pesakit kanser, teruskan bagi semangat ya.
2: Berikan semangat, memberi apa, positive thinking lah untuk pesakit itu sebab kita tak nak, kita nak buang stigma yang kanser itu adalah satu benda yang menakutkan dan sangat bahaya. Ada cara dia untuk kita menangani dia dengan cara yang betul, untuk memberi lebih semangat lah kepada pesakit-pesakit ataupun kanser kita.
1: Ya, betul. Jadi terutamanya kita ni kalau ada keturunan pun itu perlu diberi penekanan jugalah.
2: Betul juga.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian. Sangat-sangat bermanfaat. Jadi kepada anda semua yang mana hari ini, kalau kita tengok macam-macam pemakanan lah salah satu punca.
2: Betul.
1: Jangan salah satunya. Jadi kena jaga pemakanan. Buatlah saringan.
2: Buatlah
1: saringan. InsyaAllah. Okey, jadi apapun terima kasih Encik Nik Muhammad Afiq bin Nik Lokman, Pengurus Komunikasi Pemasaran Cancer Research Malaysia untuk perkongsian hari ini. Dan insyaAllah hujung minggu ni kita jumpa dekat dataran Kelewang.
2: Betul, 7
1: untuk
2: pagi.
1: Kita sama-sama buat larian amal.
2: Betul.
1: Kepada memberi semangat kepada pesakit-pesakit kanser lah.
2: Betul,
1: insyaAllah.
2: Okey,
1: jadi yang mana nak pergi boleh pergi walk-in pun boleh
2: Boleh, kita terima juga walk-in pada hari yang sama.
1: Okey, baik. Jadi jumpa hari Ahad nanti seawal pagi lepas subuh turun terus.
2: Betul.
1: Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Terima kasih.
1: Baik, jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana, setia bersama kami di Melaka FM. Untuk Pesona 102 cukup sampai di sini. Dan menyusul selepas ini, rakan tugas DJ Yat Melati akan sambung panorama 2 hingga 6 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu membalas guna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu membalas guna.
2: Bermaksud tidak tahu membalas budi baik orang.
1: Contoh ayat.
2: Sungguh pun sikap jiran Pak Harun seperti tak mahu membalas guna kerana sudah banyak jasa Pak Harun kepada mereka, tetapi tidak ada satu pun yang dianggap baik.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakuku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini yang pastinya mempersonakan anda semua. Dan terima kasih terlebih dahulu kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Hari ini saya akan menemani anda untuk Panorama 26 edisi 1 September 2026 bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Diam tak diam ha, dah bulan September dah kita kan. 4 bulan sahaja lagi untuk kita melalui tahun 2026 ini. Semoga semuanya lebih bersemangat lagi kan. Ha, mana yang orang kata target ke azam ke kan, ha, yang masih mungkin belum tercapai lagi tapi dah ada progresnya. Ha, semoga segalanya baik-baik je lah ya. Ha, didoakan semoga segala apa yang anda hajatkan untuk tahun ini menjadi kenyataan. Orang kata 4 bulan ni jangan disia-siakan, kita perbaikilah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, seperti biasa bersama dengan saya untuk jam yang pertama, kita ada Zoom Music kan. Tapi hari ini agak special sikit kan, memandangkan semalam kita meraihkan Hari Kebangsaan yang ke-69 bagi tahun 2026 ini. Dan kita pun ada drama Kampung Seronok atas permintaan ramai-ramai yang mesej saya, request dekat kami punya media sosial, minta untuk diadakan ulangan. Ada yang tak puas, ada yang tak sempat dengan macam-macam alasan diberikan. Tak apa, kerana kami di sini sangat sayangkan anda semua pendengar di luar sana atas sokongan yang diberikan. Dan sekejap je lagi kita akan pendengarkan kepada anda semua ulangan untuk hari ini. Ini ulangan bagi drama semalam, drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok Ke Mana Kita. Saya pastikan ramai yang tak dapat mendengarkan. Mungkin lah kan semalam sibuk kan, ke sana ke sini, banyak program, nak musim cuti sekolah ketika ini kan. InsyaAllah sekejap lagi saya akan siarkan. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, terima kasih juga ni saya nak ucapkan kepada anda di luar sana yang memilih untuk menghabiskan cuti sekolah ni di negeri Melaka kan. Ada yang sambung cuti, semalam dah public holiday, hari ni ambil lagi sehari kan. Nak-nak kita punya rakan-rakan yang berada di Selangor hari ni masih lagi cuti dan memilih untuk bercuti di negeri Melaka ini, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kerana mendengarkan kami di sini. Dan sebelum kita dengarkan ulangan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok Ke Mana Kita, kita dengarkan dulu lagunya Nya Syamil, Beribu Tanda Tanya. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan. Yeah.

0: Wah, itu Wang sudah sampai lah.
1: Sampai juga si Wang.
0: Ya.
1: Nanti boleh kamu tanya Uncle Wang, Ijat, pasal baju pokok tu, Jat.
2: Okey, baik, pasal ni.
3: Ayo, banyak soli ya, semua. Wah, dah sikit lambat. Ya, Wang ni amat, muka si kilo dululah. Baru senang mau keluar rumah.
1: Tak apalah, Wong. Kita pun lepak-lepak santai aja ni. Kat warung Mona ni. Yang penting, kau dulukan tanggungjawab tu.
0: Mana betul lah, Wong. Masih ada mal ni. Jagalah baik-baik macam saya ni. Amal lama dah tak ada. Tak dapat nak jaga. Macam kamu jaga mak kamu sekarang, Wong.
3: Ayo, itu pasal lah. Halal rezeki ya, boleh jaga amal. Ayo, wah ni ya, tentu jaga baik-baik punya. Ni

0: Mana boleh balat? Dia bikin macam baik banyak ni.
1: Memang betul tu, Wong. Tak hingga jasa ibu dalam membesarkan anak-anak ni. Nak cakap pasal balas, hey, kebaikan tu, apa yang boleh kita buat? Hargailah ibu kita ni. Layan sebaiknya. Sementara masih ada lagi ya, Wong.
2: Betul, betul.
3: Wah, bincang apa ni? Serius je masing-masing? Sampai berkaca mata Angka Raju tu? Ada berita sedih yang Muna belum tahu ke?
4: Tak ada apalah Kak Muna. Kami cakap tentang jasa seorang ibu ni. Tak terbalas oleh anak-anak.
3: Oh, ya ke? Ingat apalah tadi. Memang betul tu, Jad. Jasa ibu ni memang kita takkan mampu balas. Bukan mudah tau. Nak lahir, nak besarkan anak-anak. Semua luka ibu dekat dunia ni telan sendiri tau. Demi terlihat kuat depan anak-anak.
5: Itu lah Muna. Uncle banyak sedih ingat balik sama Amma. Amma sudah tak ada, isteri pun tak ada. Ayuh, bertambah sedih hidup Uncle ini Muna. Kalaulah ada perempuan muda mau jadi isteri Uncle lah. Kuranglah sikit sedih Uncle ini Muna.
1: Ambil Raju, kamu nak yang muda je.
5: Saleh, bukan apa Saleh. Kita kan sudah tua. Kalau dapat yang muda, barulah ada semangat sikit. Mau hidup lagi 1,000 tahun, Saleh.
3: Aduh. Ada-ada lah Uncle Raju ni kan. Ni, Uncle Wong nak order apa-apa tak petang ni?
6: Ha, Muna, wah, kasih lu tahu lah. Lu bayar angkat kau punya order lah. Lu tosah layan sama itu laju lah. Ayo, sudah tua mencari si lah. Mau cari muda lagi. Muna. Ini ambil sama Uncle lah. Air cincau sama itu mi bandung.
3: Okey, Uncle. Muna pergi buat kejap eh. Tunggu tau.
1: Ijat, ini dah keluar ada depan mata kamu ni. Kamu kata nak tanya pasal apa? Baju pokok ni.
4: Lupa pula saya. Ni, Uncle Wong. Pokok sawit mak saya tu, buah dia banyak tak menjadilah, Uncle. Lepas tu, dekat pelepah-pelepah tu, dia jadi macam ada kulat. Lepas tu, dahan pun mengeput. Mak cakap, dulu pokok dekat kebun Uncle pun macam tu juga. Lepas tu dah okey. Uncle ada pakai baju apa-apa ke?
6: Itu walasa itu masalah itu apa? Ganduk demah. Itu orang kita cakap itu leput pangkal itu dalam akar pokok batang tu ada rosak lah. Kita panggil itu kanser kelapa sawit lah. Bila kena serang itu penyakit lah. Itu pokok tak ada subur lagi lah.
5: Sawit pada kanser juga ya Wang. Habis apa macam mau ubat itu Wang? Pokok-pokok kamu sekarang sudah bebas kanser ke?
4: Lah Uncle Wong, kongsilah cara yang Uncle guna untuk masalah apa tu ganoderma ni.
6: Itu dulu Uncle ada pergi itu bikin laporan lah. Pasal kita punya pokok itu, pokok sawit lah. Itu gawai lembaga minyak kelapa sawit Malaysia. Datang aja Uncle. Pakai itu racun pula apa sistematik. Kita kena kasih cair. Habis itu kita kena suntik. Masuk itu batang pokok. Kasih ikut dos lah. Mesti ikut dos yang dia orang kasih tahu punya lah. Itu dah syokan lah.
4: Mana nak beli racun pula tu Uncle?
6: Itu kedai racun ada jual. Nanti bagi tahu sajalah. Apa punya itu masalah. Nanti itu orang kedai. Dia nanti kasih tahu lah apa jenis yang bagus punya lah.
1: Kalau tak nak guna racun kulat, ada tak cara yang lebih mesra alam ni Wong? Maklumlah, aku ni dah tua-tua, takut pula nak guna racun. Takut salah sukatan, tak pokok ke jalan aku yang jalan.
6: Lu apa takut lah Saleh lihai ya. Kita pergi upah itu saya budak-budak muda lah. Tapi itu pegawai ya pun ala nanti dia datang aja. Juga cara itu apa ikut orang kata lebih mesra alam eh.
4: Cara yang lebih mesra alam tu yang saya suka. Macam mana tu Uncle Wong?
6: Awalnya dia guna itu mikrob antagonis. Dia taruh itu pula dalam tanah. Ini cara Ijat lu boleh itu bikin itu pokok tahan ala immunity, kasih lawan itu penyakit.
5: Oh, aduh, wah, banyak susah juga ya mau jaga pokok sawit. Ingat, sudah tanam, tunggu masa hanya ambil itu apa, hasil saja sali. Aduh, susah lah.
1: Mana mau nyeradu, mana ada benda yang mudah dalam hidup ni. Semua kita kena usahakan. Ay, macam negara kita ni juga. Tak bolehlah kita ni berdiam diri aja tak buat apa-apa. Kita kena usahakan sesuatu untuk kekalkan keharmoniannya. Bersama-samalah kita ni membina Malaysia. Menjadi negara yang lebih maju dan memberi manfaat kepada semua warganya.
3: Amboi, semangat sungguh Pak Saleh kita ni. Wah, bercakap pasal negara time bulan kebangsaan ni. Wah, bagus. Ni Uncle, ni bandung yang Uncle dah pesan tadi dah siap.
6: Banyak kamsia sama lu lah Muna. Haiya, cakap pasal ni. Ni bulan kebangsaan lah. Apa kita ada bikin siap-siap lah? Mau sambut ni hari kebangsaan nanti ya. Semua okey kan? Ya, betul.
4: Uncle jangan risau. Semua okey. Jangan risau. Saya dan kawan-kawan saya dah buat dah persiapan. Tinggal tunggu hari kejadian je ni.
1: Baguslah macam tu, Jad. Dah sampai masanya kami serahkan kepercayaan kepada anak-anak muda kampung ni untuk uruskan acara-acara kampung. Ikut cara apa anak muda zaman sekarang pula. Dari sekarang, anak-anak muda ni dah kena dilatih jadi pemimpin. Kita yang tua ni, Wong, Raju. Kita bagilah sokongan moral dengan himat nasihat aja. Untuk mereka ni. Selagi kita tak bagi peluang, selagi itulah kita tak nampak potensi anak-anak muda ni mentadbir.
5: Betul lah, Saleh. Saya pun setuju. Anak muda harus diberi peluang mentadbir. Dulu kita juga pernah muda dan pernah diberi peluang oleh orang lama untuk ke depan. Ini masa kita lakukan yang sama, Saleh.
3: Wah, terkesima lah Muna dengar Uncle Raju cakap macam tu. Hebat lah Uncle.
5: Muna, Uncle ni Muna, hanya lagi perkara yang hebat-hebat tu. Uncle boleh katakan idea untuk Uncle berkata-kata akan datang bila Uncle nampak perempuan cantik depan Uncle.
6: Dah lah Muna, lagi lu layan sama ini Uncle Laju. Jatuh ni ya, Laju ni banyak yang keladi. Lagi tu lagi menjadi. Baik lu, aku pergi belakang, pergi pasuk lagi.

0: cantik dapur kau, Joya. Dah lama rasanya Mak Kia tak datang sini, eh?
1: Ya kan, Mak Kia? Kemen cantik dapur Dak Joya ni. Macam dapur display, tak pernah guna.
2: Eh, tolong sikit, eh. Kita ni rajin juga memasak kat dapur ni, tau.
3: Ayah, mesti dapur cantik, Mak. Kalau tidak, tak adalah Kak Joya ajar kita semua buat biskut di rumah dia. Dia memang mau tunjuk dapur dia pada kita lah tu.
4: Bagus, Meling. Awak dah pandai dah membaca fikiran Kak Joya sekarang ni, tau.
2: Ish, Meling ni. Tak adalah. Rumah ni kan dah lama dah sunyi. Bila semua datang macam ni, riuhlah sikit. Dulu masa Abang Dola ada, lainlah. Setiap hari penuh gelak ketawa kami kat rumah ni.
0: Dah. Jangan dikenang sangat barang yang lepas. Kamu murung balik kau jadinya. Baguslah macam ni. Sesekali panggil kami datang rumah. Tetamu ni datang bawa rezeki. Balik bawa dosa tuan rumah.
2: InsyaAllah, Mak Kia.
3: Ayo, tak naklah saya balik nanti bawa dosa Kak Joya. Kalau tahu ni macam, saya tak datang dari tau.
0: Ada je lah Meling ni. Bukan macam tu maksudnya, Meling. Aduh, Mak Kia nak jelas pun tak reti lah. Tak tahu macam mana.
1: Ha, tak apa. Biar Mak Siti jelaskan. Dia macam ni, Meling. Dalam Islam, kita sangat digalakkan memuliakan tetamu yang datang rumah kita. Kehadiran tetamu ni ke rumah menurunkan keberkatan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Apabila tetamu pulang, mereka ni kan seolah-olah membawa pergi dosa-dosa penghuni rumah. Berkat kebaikan tuan rumah yang melayan tetamunya. Istilah saja. Bukanlah tetamu tu ambil dosa tuan rumah pula. Dah jangan takutlah, Meling.
3: Oh, macam tu ke? Baru saya faham. Patutlah Melati suka panggil saya datang rumah dia makan-makan. Rupanya Melati nak padam dosa dia yang banyak tu.
4: Kurang aja awak ni kan, Meling?
3: Kurang saja, Ma.
1: Eish, macam-macam lah korang ni. Ni Joya, ha. Kering dah tegak kami ni. Tak ada ke air nak minum?
2: Mestilah ada kat Siti. Ini rumah Joya kot. Yang dah siap bancur tu air bandung soda. Kalau nak air panas, saya ada mesin brew coffee ni. Cakap je nak air apa, 2 minit siap. Cuma nak buat gambar atas topping air tu, buat sendirilah. Tu ada skon Cameron Highland atas meja tu. Makan dah. Kebetulan ngam-ngam tengah hari tadi sampai.
0: Wow, kau main kelas lagi layanan Joya ni. Macam dekat kafe lah Mak Kia rasa. Siap ada skon bagai.
3: Kan, Kak Joya kan mesti tak nak kalah punya Mak Kia. Ni, Kak Joya, saya mau buat Spanish latte. Mau tekan apa?
2: Mula-mula kamu pilih dulu perisa apa kamu nak. Lepas tu letak je dekat sini, Meling. Tekan start ni, nanti dia bancuh sendiri. Cawan jangan lupa letak. Dia berterabur nanti airnya.
4: Wah, canggihnya mesin kopi ni. Mak, bolehlah Mak. Kita beli satu letak kat rumah, Mak. Barulah Abah tak pergi lagi warung Kak Muna tu nanti.
2: Belilah Mak Kia. Alah, tak mahal pun. Dulu saya beli 2 tahun lepas tu, baru 2,000 lebih je.
0: Ha? 2,000 lebih je? Terkejut Mak Kia dengar harganya.
1: Tak payahlah Mak Kia tengok. Joya beli sejak 2 tahun lepas pun masih tak dapat halang dolar dari gilepak warung Muna. Mak Kia rasa Mak Kia berjaya halang Pak Saleh ke?
0: Tak baiklah kau ni, Siti. Ini cepatlah kita mulakan buat biskut ni. Kan pukul berapa pula nak siap? Nak hias lagi, jadikan bendera Malaysia. Banyak kerja ni nak buat.
4: Tak apa, Mak. Hari ni kita buat biskutnya je dulu. Nanti esok baru kita lukis atas dia, jadikan tema identiti Malaysia. Ada lagi berapa hari ni, insyaAllah sempat, Mak.
2: Ni semua bahan-bahan yang nak guna buat biskut tu. Tepung dalam bekas ni semua saya dah sangai dan juga ayak. Kalau ada perkakas yang tak cukup, bagi tahu je saya. Nanti saya bawa keluar lah dari kabinet tu.
3: Ni, nanti semua biskut ni kita mau bagi semua yang datang masa sambutan Hari Kebangsaan kan?
4: Betul.
3: Kena buat sedap-sedap, Ma. Nanti kalau ada yang suka boleh order sama kita. boleh buat bisnes sambil menyelam, sambil berenang, Ma.
0: Bukan sambil berenang, Meling. Yang betulnya sambil menyelam minum air.
1: Dah lah, Meling ni. Aduh, je nak buat lawak kering dia tu. Ni, mana butternya yang nak diguna? Kena buat banyak adunan serentak ni. Cepat sikit siap.
5: Oh, lupa pula nak keluarkan dari fridge. Eh, Melati, tolong ambilkan kejap, Melati. Akak dah letak dalam bekas siap-siap ni semua butter tu.
4: Wah, besar bas peti ais kat Joya ni. Ingat kalmari kabinet dapur tadi. Oh, ni yang akak beli masa nak raya 2 tahun lepas tu eh. Oh, macam baru beli semalam je. Nampak baru lagi.
5: Dah 2 tahun dah akak beli. Tapi itulah, sebab beli barang berkualiti tinggi, nampaklah macam baru je kan. Lagipun rumah ni kan, mana ada budak kecil, tak adalah yang main buka tutup petais tu.
1: Yang ni Melati, tak nak suruh bapak kamu beli juga ke? Korang berdua ni kan suka berlawan-lawan.
4: Tak nak lah. Nanti orang nak minta ijat belikan lepas kahwin. Tapi nak yang design lagi latest. Kak Joya punya ni letak cawan keluar ais je. Nanti orang nak beli yang letak kon keluar ais krim. Macam kat kedai tu.
1: Aja botak lah. Cepat kepala anak aku nanti.

0: Apa yang kamu senyum-senyum? Gelak-gelak tu, Ijat. Ada kelakau ke?
1: Tak ada apalah Pak Saleh. Ni ha, saya tengok reel dekat TikTok ni. Tengok ni. Rasa kelakau pula anak orang ni, dia marah bapak dia sebab lupa beli ayam goreng. Dengan pelat-pelat dia marah tu. Beria sungguh muka dia ni. Itu yang saya tengok kelakau tu.
2: Mana? Mari saya tengok. Bagi saya tak ada yang kelakau ni, Jad. Ni saya tengok seakan usaha untuk normalisasikan hilangnya adab antara anak dengan orang tuanya. Jika keadaan ni mula dianggap normal, bila anak mula biadab dengan ayah mereka, jangan kita terkejut nanti bila lahirnya generasi yang tidak akan menyanjung tinggi adab dan tata susila kekeluargaan.
0: Apa yang cakap Kak Imam tu, Jad? Sebagai apa pengguna media sosial ni, kita ni juga perlu bezakan yang mana baik dan tidak. Tak semua yang disajikan tu baik dan betul, walaupun semua orang buat yang sama. Di sinilah pentingnya apa kita gunakan akal fikiran untuk bezakan mana yang hak, mana yang batil.
1: Betul juga tu. Bila Imam cakap macam tu, terfikir juga saya. Kalau dari kecil dah biasakan anak tak hormat ibu ayah mereka dengan anggapan perbuatan biadab tu comel dan kelakar, macam manalah nanti mereka membesar dengan sifat yang sama, kan?
2: Ha, tahu pun kamu, kan? Zaman saya dulu, kalau ada anak yang mula tunjuk sikap tak hormat pada orang tua, terus saja kena tegur masa tu juga. Sekarang ni sedih saya tengok siap ada ibu bapa sendiri yang rekod dan upload di media sosial inginkan perhatian.
0: Itulah, Imam. Zaman dah berubah. Sekarang ni sikit-sikit orang nak rekod. Apa nak ditularkanlah. Lagi ramai yang share, lagi bangga mereka dia. Kalau berkaitan kebaikan tu, alhamdulillah, Imam, ya, Jad. Kita pun seronok tengoknya. Ini tidak. Perkara yang mendedahkan aib pun dah tak segan dipamerkan secara umum. Sedihlah rasa tengok realiti keadaan sekarang ni, Mam. Jad.
1: Kadang sedih juga saya tengok. Dulu kita tengok kalau buat benda pelik-pelik ni, anak muda yang ramai. Sekarang ni sama naik tua muda. Berlumba-lumba nak viral.
2: Aduh, terasa pula kami yang tua ni, Jad.
0: Hai, Ijad ni sekali dia dapat kenakan kita, Imam. Dia tak bagi peluang langsung, tak bagi can. Selalu asyik dia anak muda je yang kena.
1: Tak ada apalah, Pak Saleh. Hari tu kan, saya ada tengok survey saya anak Malaysia yang influencer buat tu. Rata-rata yang direspon, yang dijumpa tu, tak betul-betul tahu pasal nama-nama tokoh kemerdekaan. Sampai nama Perdana Menteri pertama pun mereka tak tahu. Hai, siap ada yang gurau-gurau sebut nama artis antarabangsa lagi. Sampai macam tu.

0: semangat cinta kat tanah air kita ni. Apa yang kita kecapi ketika ni, segala kemajuan, keharmonian negara kita ni, dia tak datang bergolek macam tu aja. Ada pengorbanan nyawa, kepentingan dengan harta penduduk terdahulu. Jika tak ada diorang ni, mana mungkin kita dapat rasa apa yang kita rasa sekarang ni?
1: Betul tu Saleh. Jangan kerana kita sudah selesa, kita jadi lupa pada pengorbanan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Lebih sedih lagi jika sampai tahap tidak menghormati dan mempersenda pengorbanan para pejuang tanah air.
0: Betul tu Ram. Kita ni sedang menuju status negara maju. Rakyat maju, berpendapatan tinggi, bangunan pencakar langit tu sana sini. Tapi ada sesuatu yang lebih bermakna dari semua tu yang kita kena jaga dan kita kena pelihara sama-sama.
2: Apa tu Pak Saleh?
0: Kalau kamu nak tahu, itulah jati diri.

0: Anak-anak Malaysia yang sayangkan tanah airnya. Maju macam mana sekalipun kita ni. Jauh mana pun kita pergi, yang satu ni jangan sampai kita lupakan. Bila ada perasaan sayangkan tanah air dalam diri kita, insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk negara ni.
1: Tapi macam saya ni Pak Saleh, saya ni orang biasa je. Apa ajalah peranan yang saya boleh mainkan?
2: Apa cakap macam tu dah? Setiap daripada kita ni ada peranan yang sangat besar untuk negara. Kita semua ni aset negara.
0: Betul. Nak berperanan untuk negara ni, Jad, tak perlu tunggu jadi orang besar. Tak perlu kena jadi apa ahli politik. Nak jadi artis baru ada peranan. Setiap dari kita ni ada peranan masing-masing dalam menjaga negara yang tercinta ni. Ni, yang kamu usahakan kebun sayur dengan kebun buah kamu tu, kamu sendiri dah berperanan dalam membekalkan makanan asas kepada industri. Kamu lepas tu bayar cukai. Kamu berperanan dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Paling penting, kamu berkelakuan baik, bertimbang rasa. Kamu dah mainkan peranan dalam pembentukan negara yang aman dan harmoni.
1: Bila Pak Saleh terangkan macam ni, barulah nampak saya ni bukan hanya orang biasa. Saya ada peranan penting dalam negara ni. Semakin berkobar-kobar semangat patriotik saya ni.
2: Macam tu lah, Jad. Sebagai warga negara yang baik, kita semua berperanan dalam pembentukan negara bangsa.
0: Ini Jad, semangat-semangat juga rancangan kita ni untuk sambutan hari kebangsaan nanti tu. Jadi kan?
1: Mestilah jadi Pak Saleh. Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
2: Wah, 3 hari je sambutan. Dah macam majlis kahwin je ni, Jad.
1: Kalau majlis kahwin saya nanti 7 hari 7 malam kami buat.
3: Wow,
1: tak gitu bapak mertua.
0: Ijad.

0: Ijan.
1: Ya. Yeah.
0: Kamu tolong bawa turun lagi biskut-biskut yang kami dah buat dalam kereta akak tu, Jan.
1: Ini semua ke Kak Joya? Yang dalam kotak putih ni nak bawa turun sekali tak?
0: Yang tu tak apa. Kan akak bawa sendiri. Tu coklat putih yang nak gunakan untuk lukis atas biskut tu semua.
1: Oh, okey Kak. Macam tu saya bawa biskut ni letak dalam balai raya dululah.
2: Ni Mak Kia, banyak lagi ke nak potong tembikai tu? Nak saya tolong tak?
3: Dah tak banyak, Dati. Tinggal ini je. Tak apa. Kamu pergi buat kerja lain dulu. Hari ni ingat kita nak kena siap semua ni awal. Kan petang kan kita dah nak pergi Pantai Kelibang.
2: Kalau macam tu, saya letak dulu kuih ni kat meja depan. Lepas tu, saya tolong berbudak ni siapkan biskut Malaysia tu pula.
3: Yelah. Kan Mak Kia siap, Mak Kia tolong kat sana pula.
4: Meriah saya tengok semua orang kampung seronok sama-sama siapkan biskut hari kebangsaan ni. Tak sangka dapat sambutan macam ni sekali. Biskut yang dah siap tu saya tengok, subhanallah, cantiknya. Tak sangka dihasilkan sendiri orang kita.
5: Itulah Imam, saya tengok pun kagum.
4: Betul.
5: Itulah bila kita bagi idea sambutan hari kebangsaan ni pada anak-anak muda yang hasilkan. Memang jauh beza dengan idea kita orang lama ni, Mam.
4: Betul.
6: Oi, betul lah Saleh. Kalau ada kita Saleh, pusing-pusing mesti naikkan bendera dan nyanyi ramai-ramai, ambil gambar dan balik. Itulah cakap-cakap. Betul Saleh, ha?
7: Lu jangan lupa. Kita juga ada itu kenduli. Kenduli kampung tau. Tiap-tiap tahun. Hari kebangsaan tau. Masa kita semua dapat makan itu menu layar. Macam-macam kaum ada. Sekali dapat makan.
6: Betul.
7: Tak ada, biasa kena tunggu hari raya semua orang satu-satu baru dapat makan.
5: Ini tahun ni kita ubahlah angin sikit. Kita tak buat di kampung ni, tapi kita semua raikan bersama seluruh rakyat Melaka di Pantai Kelibang. Bukan senang tu nak dapat rasa macam ni, Wong Raju. Biasa cap tahun kita uruskan sambutan kat kampung kita. Kali ni kita rasa sambutan peringkat negeri pula. Sambil tu dapat timba pengalaman baru.
6: Umur macam ni, apa lagi mau timba pengalaman Saleh?
5: Betul.
6: Kita cuci mata sajalah, nanti mesti ramai yang cantik-cantik tau Saleh.
7: Apa lalu laju?
6: Ya.
7: Ini Saleh mana boleh cuci mata macam kita?
6: Iya ke?
5: Pasal pula.
7: Nanti Allah ikut sama lah.
1: Amboi, seronok je semua. Tu, makanan dah siap dah. Mak Kia cakap dah boleh makan dah tu.
5: Marilah kita makan. Hari tu ada yang call Pak Saleh bagi tahu lampu solar yang kita pasang dekat bendera Malaysia Gegasi tu kat kampung kita ni tak nyala. Tak sempat pula Pak Saleh nak pergi tengok tadi.
1: Oh, yang tu saya dah betulkan dah. Dah 2-3 malam asyik hujan je. Tu yang lampu tu tak nyala tu. Masuk air, saya dah tukar panel dia. Saya lalu malam tadi tengok okey dah menyala semula.
4: Ha Jan, mana bendera yang jatuh lepas hujan tu, kena cepat-cepat kita pergi betulkan dan pasang semula elok-elok. Bendera negara jangan dibiar jatuh ke tanah.
1: Baik Imam. Tiap pagi sebelum saya masuk kebun, saya memang cek dulu dan pastikan tak ada bendera jatuh kat tanah.
7: Lu banyak bagus lah Ijat. Lingan kita punya tulang. Lu banyak tolong-tolong ini kampung. Bagus.
1: Tak ada apalah Uncle. Ini kan kampung saya juga. Saya mestilah nak yang terbaik untuk kampung seronok. Nama baik kampung kita, kita kenalah jaga Uncle.
4: Tengok macam inilah cara bakal menantu ketua kampung bercakap. Ni nanti bolehlah gantikan Pak Saleh jadi ketua kampung kan?
1: Anak bapak.
6: Betul lah Ijat. Ini macam apa peribahasa Melayu itulah. Apa bapa kincin berdiri, anak kincin berlari.
5: Lain macam umpamaan kamu ni Raju.
6: Yalah, itu kan ada bapa, ada anak Saleh.
7: Ayah Laju, apeli bahasa betul punya. Bapak boleh, anak rintik. Pakat sama itu bapa punya laku ah. Ha, anak nanti waris. Ha, dia pungut. Oh, betul.
6: Ya, sudah tukar ke wang?
0: Raju. Ni agak-agak sempat tak siap biskut-biskut ni sebelum kita pergi Pantai Kelebang ni?
3: InsyaAllah, Joya. Boleh siap seperti yang dah kita rancang.
8: Mesti boleh pergilah, Kak Joya. Tinggal lukis saja, Ma. Sekarang saya tengok semua sudah laju lukis di biskut tu. Masa mula-mula saja susah. Lama-lama semua sudah hebat lukis di biskut. Oh.
2: Betul cakap Meling tu. Masa mula-mula lukis dulu, rasa macam tak yakin je. Lepas tengok tutorial, wah, lepas tu buat beberapa kali terus rasa macam pro dah. Tapi itulah, Joya, akak tengok kau asyik lukis penyung je kat biskut. Lukislah benda lain juga.
0: Ish, ini bukan penyung biasa tau Kak Siti. Ini penyung Karah. Identiti kita orang Melaka. Melaka kan destinasi utama pendaratan penyu Karah untuk bertelur dekat Malaysia ni.
8: Wah, hebatlah Kak Joya punya ilmu pengetahuan.
3: Ni mesti sebab hari tu kau pergi program pelepasan anak penyu yang Melaka FM buat tu kan? Dekat Masjid Tanah kan, Joya?
2: Yelah tu, Mak Kia. Kalau tak maninya Joya ni tahu semua tu.
0: Akak ingat saya ni tak rajin membaca ke? Saya ni bukan tak berilmu. Cuma selama ni saya merendah diri je. Ni mana pula budak Melati ni? Tak nampak pun dia.
8: Melati bagi pekan kejap beli plastik dengan ribbon untuk bungkus biskut kan? Dah habis?
3: Ni Meling, kamu dah kira dah berapa biskut kita yang dah siap?
8: Semalam saya kira dengan Melati sudah ada 350 keping yang siap bungkus dan letak stiker Kampung Seronok.
2: Banyak juga dah tu. Rasa hari ni dah boleh siap dah ni. Kalau ikutkan jumlah yang kita rancangkan tu.
3: Siap tak siap, masuk waktu Zuhur nanti kita berhenti buat. Kita balik, rehat sekejap. Lepas tu siap-siap, ingat petang ni kita nak pergi program Melaka Berselawat. Sempena Berdeka dekat Pantai Kelebang. Kena pergi awal ni sikit. Senang nak cari parking nanti tu.
0: Jangan risau lah Mak Kia. Kan kerajaan negeri ada sediakan bas dan juga shuttle untuk ke lokasi tu nanti.
3: Oh, iya ke?
0: Kita parking lah dekat mana-mana sebelah lokasi yang dah disediakan tu.
8: Wah, seronoknya. Saya pula tak sabar esok nak pergi dengan kamu semua untuk sambutan Abang Merdeka. Ada Jana Zain. Saya banyak suka, Ma. Kita pergi awal ya. Dapat nanti kita lepak-lepak dulu di Pantai Kelebang. Saya sudah lama tak tengok sunset.
2: Mana nak tengok sunsetnya, Meling, kamu tu. Cuba try cari pasangan. Boleh ajak tengok sunset petang-petang.
0: Nanti dekat dataran Kelebang tu nanti, Meling, kamu jalan-jalan lah, cuci mata sama-sama tu. Kut-kutlah jumpa yang berkenan. Kalau akak lah, masa ni lah nak pasang badan. Cari peganti.
3: Wow. Ingat, Joya. Kau tu digantung tak bertali. Bukan tak ada laki. Jangan nak mengada nak cari pengganti lagi.
0: Ish, Mak Kia ni. Orang kata contohlah. Contoh je untuk Meling ni.
3: Lain kali kalau contoh, sebut siap-siap ini contoh. Barulah orang tak salah faham.
0: Salah Mak Kia lah. Cepat sangat nak menembak.

0: FM mempesonakan yang tengah memandu pagi ni. Hati-hati ya, orang Melaka jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Klebang.
1: Ha, tu bang, ada parking kosong depan tu bang.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah, mak suruh baca doa makan. Kan dah dapat parking? Harap yang lain pun senanglah dapat parking.
1: InsyaAllah, mak. Ada tu parkingnya. Banyak lokasi yang kerajaan negeri dah sediakan. Cuma kena pusinglah sikit nak cari.
2: Dah. Jom cepat, kau nak tunggu shuttle bus lagi ni. Boleh parking situ tu.
4: Okey. Awal parking sana sekejap, ha. Dua orang, ha. Tunggu sini, diam-diam, ha. Dua orang kau sana itu shuttle dulu. Tunggu kita orang sampai dulu, ha.
2: Ya, Wak. Jangan risau, le. Akan kita dah janji jangan sampai.

0: penat juga ya. Jalan dari parkir sampai sini sale wong. Ayuh.
1: Ah, biasalah tu Raju. Ha. Umur kita ni bukan muda lagi.
2: Itu pasal lah. Wah, dah ajar lu pergi tu Bliss Walk itu pagi-pagi. Ya, tapi ya, ya. Ah, lu tak mau lah laju. Ha, lu tengok ini macam. Tengok. Wah, banyak steady jalan jauh-jauh pun tak langsung pun tak ada penat lah.
0: Awak, Wong. Awak ajar Bliss Walk pagi-pagi. Orang mau tidur. Kalau petang, okey lah lagi.
2: Ayah. Petang mana boleh? Eh, kan kita orang semua ada itu musolat kat itu walong muna. Betul tak, Saleh?
3: Ya, betul tu. Musyarat pasal pembangunan di kampung ini.
4: Ai, musyarat pasal kampung? Kenapa tak buat dekat balai raya je, eh?
5: Ha, kan, Melati? Boleh kita semua join itu meeting untuk kampung kita, ma. Semua kena tahu, kan?
2: Ayah... Ini macam punya meeting itu apa? Ahli majlis tertinggi, ma.
3: Betul.
2: Hanya top management saja hadir lah.
4: Select betul lah.
3: Betul cakap Wong tu. Ada, jom cepat. Kalau lambat sampai persialan jalan Pantai Kelebang. Jap, ini mana CCT, Joyang dan Ijat? Dia tak jadi datang ke apa agak hari ni?
4: Oh, Ijat dicakapkan bah, dia dah sampai dah jalan persiaran Pantai Kelebang tu. Tadi kebetulan turun je kita terus shuttle sampai. Dia orang tunggu kita kat sana je bah.
0: Ha, kalau macam tu, dah jom cepat kita nanti lambat pula sampai. Saya mau duduk depan-depan. Ha, mau tengok itu perbarisan lah, Saleh. Ha.
5: Ha, tu shuttle dah sampai. Cepat-cepat nanti penuh lagi.
1: Ha. Itu Siti, Joya dengan Ijat tu.
6: Ha, sampai pun. Lama kami nunggu kat sini, Mak Kia.
1: Tadi pusing cari parking, itu lambat sikit. Ini semua biskut dah bawa, kan ke?
6: Dah, Mak Kia. Nanti sambil-sambil tengok perbarisan, bolehlah kita agihkan. Semalam Meling dengan Melati dah asingkan buat beberapa plastik. Nanti bolehlah kita ramai-ramai agihkan pada pengunjung yang datang ni.
5: Ha, betul-betul. Setiap plastik tu, saya dan Melati letak 50 keping biskut. Tak berat nanti nak bawa.
7: Plastik awak, Melati, nanti biar saya bawakan, ya? Awak agihkan je.
4: Sweet lah awak ni, Ijat. Okey, nanti bahagian awak pun saya tolong agihkan juga tau. Awak tolong bawa je biskut tu.
6: Amboi ke main kau, ya, Ijat? Melati yang muda yang masih sihat tu, setakat 50 keping biskut tu boleh je dia bawa sendiri. Patut kau tolong yang tua-tua ni.
4: Sibuk je kat Joya.
7: Okeylah, nanti saya tolong yang lain juga, ya.
0: Alah, biasalah Joya. Ini orang kata apa tu? Zaman bercinta. Semua rasa manis. Dulu kamu dengan Dola pun itu macam juga, kan?
3: Dahlah, asyik berborak aja. Bila masa nak cop tempat nak tengok perbarisan ni? Mana si Wong?
2: Ha. Wah sini, Saleh. Meh, jom dulu sini. Kita orang dapat tengok jelas perbarisan tu nanti. Nanti, Wah mau ambil ni gambar banyak-banyak. Wah mau tunjuk sama cucu. Wah, dia punya itu latuk. Alah pergi tengok itu perbarisan hari kebangsaan.
4: Okey, Abah, Uncle Wong, Uncle Raju, Mak Siti duduk sini dulu tau. Biar kami pergi agihkan biskut ni pada pengunjung semua. Dah, jom Kak Joya, kita pergi agihkan.
6: Korang yang muda-muda pergi agihkan. Akak nak duduk sini tengok perbarisan. Kan dah ramai, kan? Dah tak dapat nak duduk depan-depan.
5: Okey, jadi Kak Joya sudah mengakulah. Akak sudah tak muda lagi.
4: Haalah, Meling. Lupa pula saya. Kak Joya kan dah tak muda lagi macam kita ni. Dah nak masuk fasa warga emas. Jomlah kita bertiga je agihkan biskut-biskut ni.
6: Agak pun muda juga tau. Kak Siti, tolong jagakan tempat saya ni, ya. Saya nak pergi agihkan biskut-biskut ni kejap. Dah, jom pergi. Sedap je, cakap akak nak jadi warga emas. Orang muda lagi tau.
8: Kalau cop parking kereta, boleh kena saman. Ni cop tempat duduk, tengok perbarisan, agak-agak boleh tak, Mak Kia?
1: Boleh, Kok Ti. Kita cakap je lah orangnya pergi toilet jap.
0: Saleh, Wong, jaga tempat saya juga, ya. Tunggu. Uncle pun mau sama Melati ambilkan biskut walaupun Uncle bukan muda lagi. Tapi mungkin masa ambilkan itu biskut nanti Uncle boleh jumpa cinta yang baru.
2: What? Oh, rancur.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026. InsyaAllah kan, apa sahaja yang datang dalam kehidupan kita ni, sesamalah kita hadapi dengan senyuman. Yakin sentiasa sesungguhnya apa yang Allah berikan itu adalah mengikut kemampuan kita. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia, yang tune in mendengarkan kami di sini melalui saluran radio anda 102.3, melalui aplikasi RTM Click, juga melalui TikTok Live Melaka FM. Terima kasih baik banyak kan. Ada yang masih lagi sambung cuti hari ni kan, maklumlah kan, cuti sekolah sekali-sekali tu kan, mak ayah pun cuti lah sekali kan, luangkan masa bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah, syukur atas kesempatan yang diberikan ini kan. Masa yang diberikan kepada kita ni sangatlah berharga kan, jadi hargailah, gunakanlah sebaik-baiknya. Seperti biasa di jam ini, pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan semalam 31 Ogos kita telah pun meraihkan Hari Kebangsaan ke-69, dan semalam juga ramai ibu-ibu, ayah-ayah menerima bayi merdeka mereka kan. Alhamdulillah, tahniah kami di Melaka FM ini ucapkan kepada anda semua yang menerima bayi merdeka. Didoakan semoga ibu dan bayi sentiasa sihat hendaknya, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Dan waktu-waktu sekarang ni kan, mungkin ada yang tengah mengantuk, melayan perasaan kan, maklumlah kan, ada yang bersambung cuti. Lepas tu mak pula, kalau anak balik, cucu balik, kemain sedap lagi mereka masak kan, dah tersandar kekenyangan pula ketika ini. Okey, jangan ngantuk-ngantuk dulu, jom kita dengarkan lagu ini. Kita bagi ceria sikit petang-petang ni kan, dengan lagu Hati Kapan, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Noraniza Idris. Terus bersama kami, Melaka FM, yang pastinya mempersenakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Saya pastikan kita semua sedarkan keadaan cuaca ketika ini nampak macam berkabut je kan. Itu bukan kabut sebarangan, itu adalah jerebu. Jadi kepada anda semua yang berada di luar bangunan, di luar kawasan kediaman anda, sesama kita jaga kesihatan kita. Kalau boleh pakailah pelitup separuh muka tu kan dalam keadaan sekarang. Lebih-lebih lagi mereka yang ada masalah kesihatan, anak-anak kecil, ibu yang mengandung kan. Jadi kenalah lebih jaga lagi kesihatan, lebih cakna lagi dengan situasi ketika ini. Jom saya nak kongsikan tip kekal sihat semasa musim jerebu ini. Yang pertamanya, minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 dan juga P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti di luar rumah. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakanlah alat pendingin hawa dan juga penapis udara. Elakkan sumber pencemaran udara dalam rumah anda seperti merokok. Jangan pula kat luar jerebu, kat dalam pun berjerebu juga. Merokok pula kat dalam rumah kan, tak nak merokok kat luar rumah. Takut nanti kan kena kesan jerebu tu. Tapi dibuat jerebu dalam rumah, dia tak risau pula kan anak-anak isteri dekat rumah tu kan. Jangan begitu tau abang-abang sekalian. Dan juga gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi sesamalah kita jaga kesihatan sepanjang musim ini. Ini adalah musim yang kita sebenarnya nak elakkan. Setiap tahun kita cuba elakkan, tapi itulah kan, ujian Allah datang. Tak kira kita bersedia ataupun tidak. Selepas ini saya akan kongsikan pula apa sebenarnya kesan jerebu ini kepada kesihatan kita. Tapi terlebih dahulu, jom kita dengarkan lagu nyanyian Datuk Ramli Sarip, Keliru. Dan selepas itu, Sumpah Aina Abdul terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan juga usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Warga FM mempersonakan

sama-sama kita jadi orang yang baik kepada insan yang berada di sekeliling kita. Nak jadi orang yang baik ni sebenarnya tak susah pun. Kita lakukan apa saja kan yang kita suka orang buat pada kita. Jika kita suka orang cakap baik-baik dengan kita kan, kita pun cakaplah baik-baik dengan orang. Jika kita suka orang tolong kita bila kita berada di dalam kesusahan ataupun kesempitan, kita pun lakukanlah perkara yang sama kepada orang lain juga. Itu merupakan tip yang paling senang sekali untuk kita lakukan kebaikan. Buat apa saja kebaikan yang kita suka kalau orang lain buat kepada kita. Jadi sesama kita, orang kata kita manfaatkan diri kita untuk lakukan kebaikan, lebih-lebih lagi kepada insan yang berada di sekeliling kita. Orang kata kan, masa yang diberikan kepada kita ni adalah anugerah, pinjaman yang tak terhingga. Jadi sesama kita manfaatkan sebaik-baiknya. InsyaAllah, jom sama-sama kita jadi orang yang baik. Dan jom kita dengarkan ini, Anji Bidadari Tak Bersayap. Jom sama-sama kita jadi bidadari yang tak bersayap. Itu terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: web hari ini bukan lagi sekadar web biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Kalau anda perasan kan, kami di DJ Melaka FM ni selalu saja sajikan kepada anda lagu-lagu terbaik. Kebanyakannya lagu yang kita boleh sing along bersama-sama. Nak tahu tak apa sebabnya kan? Sebabnya karaoke bukan sekadar hiburan. Kajian mendapati aktiviti menyanyi dalam suasana santai boleh membantu memperbaiki mood dan juga menurunkan pala kortisol, iaitu hormon yang berkaitan dengan stres. Apabila menyanyi bersama pula beramai-ramai, nyanyi berkumpulan ini boleh meningkatkan rasa gembira, rasa diterima dan juga hubungan sosial, termasuklah antara individu yang belum begitu rapat. Perasan tak kan kalau kita ada satu aktiviti, mungkin kursus ke sebagainya kan, kata kita memang kenal kawan kita tu sepejabat tapi taklah begitu rapat. Tapi selepas kita sertai aktiviti karaoke berkumpulan, semakin akrab hubungan. Mengatakan itulah kelebihan nyanyi bersama-sama. Orang yang pada awalnya diam mula ketawa, kawan yang sudah lama tidak berbual mula berkongsi cerita, lagu lama pula tiba-tiba membawa kembali kenangan yang hampir dilupakan. Itu adalah manfaat daripada apabila anda dengar je lagu best-best yang kami sajikan di sini. Apa kata ikut kami, kita sing along bersama-sama untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk kebaikan dalam banyak kita, meningkatkan hormon yang baik dan juga mengurangkan stres. Itu yang paling penting sekali kan. Sekarang ni kan orang kata hidup keras, memang keras. Jadi inilah hiburan untuk kita semua, untuk kita lebih ceria lagi insya-Allah. Dan jom kita nyanyi sama-sama dengan lagu ni. Lagu ni insya-Allah kalau saya nyanyi persis penyanyi asal dia. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama-sama nyanyian Wan, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
0: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, ketika ini menemani saya di jam yang ketiga, 42 minit petang. Seperti biasa di jam ini, kita akan dengarkan berita yang disampaikan hari ini oleh penyampainya, Nur Syafina Sari, pada pukul 4.30 minit petang nanti. Dan untuk makluman muslimin-muslimat juga, hari ini waktu asar akan masuk pada pukul 4.23 minit petang. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, mencari lokasi mana agaknya nak pergi, dah sampai kat negeri Melaka ni kan, nak makan asam pedas, insyaAllah kat Melaka ni banyak kedai yang menyajikan asam pedas yang terbaik untuk anda semua. Pusing-pusing Bandar Melaka pun boleh, Alu Gajah ada, Jasin pun ada kan. Jadi nikmati percutian anda di negeri Melaka ini sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk makan asam pedas dan juga kuih keria Melaka. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempersandakan anda. Dan jom kita dengarkan ini, doa nyanyian Aisyah. Terus bersama kami, Melaka FM.

0: layak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, ketika ini 4.44 minit petang dan seterusnya ini, jom kita sama-sama dengarkan Jana Minda, terbitan DJ Astro Izwandi, dengan tajuk hari ini cuti sekolah, siri yang pertama, peranan ibu bapa. Jom sama-sama kita dengarkan.
2: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap

Melaka FM pasti mempersenangkan anda. Saya Ustaz Fazil Samin, bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda, yang mana hari ini kita tahu dan kita sedia maklum merupakan musim cuti sekolah. Jadi buat adik-adik yang ada dekat luar sana, cuti sekolah ni buat apa ya? Ada orang di kalangan kita ni kadang-kadang bila cuti sekolah ni adalah masa yang dinanti-nantikan. Betul tak betul? Dan ada juga di kalangan ibu ayah dekat luar sana juga menantikan musim cuti sekolah ni. Tapi tuan-tuan, dalam segmen saya pada hari ini, saya nak kongsikan sedikit apakah peranan ibu ayah untuk membantu anak-anak kita ni agar mengisi masa ruang cuti sekolah ini dengan sebaiknya. Pertama, tuan-tuan dan puan, untuk pastikan anak-anak kita ni mempunyai kualiti cuti sekolah yang paling terbaik, pastikan anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan, jangan ada sifat leka. Pada hari ni, tuan-tuan dan puan, dapat kita lihat anak-anak pelajar hari ni bila cuti sekolah, dia kata inilah masa yang dinanti-nantikan. Apa taknya, tuan-tuan dan puan, time cuti sekolah inilah ada yang hari ni masih lagi leka dengan smartphone-nya, masih leka dengan game-nya. Hari ni kita tengok bila anak pelajar hari ni cuti sekolah, penuh hari ni tempat melepak, penuh tempat-tempat hari duduk, dah jadi macam makcik bawang pun ada kan. Kan, tuan-tuan dan puan, bukan tak boleh tuan-tuan anak-anak kita ini bermain atau berhibur atau hari ini sekali-sekala nak release tension. Tapi tuan-tuan, adalah menjadi perkara penting untuk tuan-tuan dan puan memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan ini tidak terus leka dengan perkara yang seperti mana yang saya sebutkan.

0: Oleh itu tuan-tuan dan puan, bagi mengisi dan membantu anak-anak kita ini dengan hari ini masa yang terbaik, saya minta dua perkara. Pertama, tuan-tuan, pastikan anak-anak kita ini tidak jauh dengan buku. Walaupun mereka ada smartphone, walaupun mereka ni adanya iPhone, walaupun mereka ada media sosial, tetapi tuan-tuan, pastikan anak kita ni dibudayakan dengan buku dan juga ilmu. Sebab apa? Hari ini ramai kita lihat anak-anak pelajar semakin jauh dengan ilmu, semakin jauh dengan buku, menyebabkan kita menjadi generasi yang semakin jauh ketinggalan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, saya suka pesan pada ibu dan ayah, carilah program-program yang boleh membantu anak-anak kita meningkatkan lagi soft skill, memberikan motivasi, yang paling penting tuan-tuan dan puan, menambahkan lagi rasa minat mereka untuk mencapai kejayaan. Ini kerana apa tuan-tuan? Saya yakin dan percaya di waktu sekolah banyak program-program yang dianjurkan oleh pihak-pihak luar untuk membantu anak tuan-tuan dan puan menjadi anak-anak yang hebat. Oleh itu tuan-tuan dan puan, untuk cuti sekolah ini, buat segmen pertama ini, saya harap tuan-tuan dan puan jauhkan anak tuan-tuan puan daripada smartphone, iPhone dan sebagainya, dan ikut dua perkara tadi, iaitu dekatkan anak-anak dengan buku, dan yang kedua, pastikan mereka menyertai program-program yang terbaik bagi memastikan anak kita menjadi yang terbaik dunia dan akhirat. InsyaAllah, jumpa lagi dalam segmen akan datang. Jana Mindang adalah segmen yang paling terbaik buat anda. InsyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Mindang Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Mindang Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang memilih untuk mendengarkan kami di sini menerusi frekuensi kami satu-satunya 10.3, dan juga yang stream kami menerusi aplikasi RTMP dan juga live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan di sini. Ketika ini 4.52 minit petang, ada antara rakan-rakan kita kan dah sampai dah waktu balik, dah cukup masa dan ni kan, apapun balik tu dengan berhati-hati tau memandunya. Jangan tergesa-gesa, patuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Mungkin ada kawasan yang agak lengang sikit, maklumlah ada yang sambung cutinya. Apapun itu bukan alasan untuk kita pecut kan. Kena tetap patuhi peraturan jalan raya. Dah sampai kat rumah tu, kat pintu rumah tu, letaklah segala beban masalah tempat kerja anda di luar pintu. Masuklah sebagai ibu, sebagai ayah yang dinantikan oleh anak-anak. Maklumlah cuti sekolah ni kan, seharian mereka kat rumah tak sabar nak tunggu ibu dan ayah sampai kat rumah kan. Banyak yang diceritakan oleh anak-anak tu kan. Jadi masuklah ke dalam rumah sebagai ibu dan ayah mereka. Luangkan masa yang terbaik bersama anak-anak kita. Jangan bawa beban tekanan di tempat kerja tu ke rumah pula kan. Kasihanlah anak-anak kita yang telah menunggu kepulangan kita tu kan. Itu ada seber sedikit lah kan ingatan untuk saya juga dan juga anda semua, untuk kita lebih menghargai masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Seperti biasa, pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti kita ada pilihan lagu kuasa 2 di mana saya tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Dan jom kita ambil semangat. Ramai nak balik kerja tu kan, kita dengarkan lagu ini pulang, nyanyian keklik terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Terima kasih kerana mendengar Rock FM 102.3.

Pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ini.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak pertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
3: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Biz on air di Melaka FM.
1: Sampai bila agaknya Mizan belajar selama berapa tahun tu sampai pandai dan boleh menebar canai sendiri?
2: Okay, saya dilahirkan daripada keluarga yang berniaga roti canai.
1: Okay.
2: So, saya terikut daripada arwah ayah, abang saya menebar roti canai. Dari situ saya dapat basic, dapat secara automatik kerana minat tu dah ada, mewarisi legacy family. Okay. So, di situ saya ambil peluang. Apabila umur saya 14 tahun, saya mula bekerja sebagai penebar roti canai yang tetap. Sehingga saya belajar membuat roti itu aksi-aksi yang agak-agak pelik lah.
1: Jadi kalau nak tahu aksi-aksi apa, insyaAllah lepas ni nanti Mizan akan tunjukkan sedikit aksi roti canai terbang dan sebagainya. Ya. Jadi kepada anda yang menonton kami, kita nak tahu juga Mizan ni sebenarnya dia pernah bekerja di luar negara untuk pengetahuan anda. Jadi Mizan mungkin boleh cerita sedikit pengalaman bekerja di luar negara tu. Berapa tahun agaknya berada di negara orang dan macam mana kerja yang dilakukan di sana sebagai penebar roti?
2: Saya dapat tawaran bekerja di Melbourne, Australia pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Di sana saya bekerja sebagai seorang penebar roti canai lah. Di sana juga saya dapat bermacam-macam pengalaman daripada customer,
1: pelanggan-pelanggan
2: yang luar biasa dengan pelanggan yang dah biasa saya tahu. Malaysia pelanggan macam ni, di sana pelanggan dia macam ni. So agak berbeza lah, tapi orang memang supporter yang sangat kuat lah.
1: Di sambutan yang cukup baik lah.
2: Cukup baik.
1: Berapa tahun kan kat sana?
2: 4 tahun.
1: 4 tahun berada di Melbourne. Itu satu pengalaman yang menarik sebab kita kalau bawa makanan kita ni, makanan roti canai ni, makanan di Malaysia ni juga dan juga mungkin di India pun ada,
2: ada
1: roti canai. Jadi kita dapat perkenalkan roti canai Malaysia ni ke negara orang, itu ada satu pengalaman yang
2: ya, betul. Pengalaman yang ada.
0: Biz on air Melaka FM.
3: The SIS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kan, apa saja yang datang, mendatang, ujian yang datang, tugas yang datang kan, kita hadapilah dengan senyuman, insya Allah. Ketika ini pukul 5.16 minit petang, alhamdulillah ramai rakan-rakan kita kan yang dah habis waktu tugasannya, dah boleh balik ke rumah bersama dengan keluarga yang tersayang. Yang mana baru nak memulakan tugas, mungkin si malam kan, dalam perjalanan hari ketika ini, mungkin masuk pukul 6 nanti, ada yang masuk pukul 7, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. Jangan lupa bawa bekal, penting bekal ni kan, agak-agak nanti waktu rehat dah mula rasa ngantuk, mungkin perlukan kopi juga untuk segarkan diri anda untuk menghabiskan tugasan anda nanti. Baiklah, seperti biasa di jam yang terakhir ini bersama dengan saya, kita ada pilihanku kuasa 2, di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Boleh hantarkan permintaan anda melalui bilik hijau kami di dalam 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan komen anda di live TikTok Melaka FM dan juga menghubungi saya di konti ini di dalam mesra kami 0628244777, 0628433377. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan daripada sayap-sayap Melaka FM ini, datangnya daripada J. Kata J, wah, dia masih lagi demam malam Ambang Merdeka hari itu kan, nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Ziana Zain. Katanya nak dengarkan lagu yang dipilih untuk petang ini, Mendadak Gerimis dan juga Kalau Mencari Teman. Katanya untuk semua pendengar Melaka FM, khususnya kepada semua pengunjung semasa malam Ambang Merdeka tempoh hari seperti Kak Zura Juju sekeluarga dan juga Kak Hasina Santan, saya ucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan selamat mendengar. Wah, kemain lagi ya J. Orang kata kan, bila kita pergi konsert ke ataupun acara, jumpa pula dengan idola kan, oi, berhari-hari masih terngiang-ngiang lagi kan. Mungkin itu yang dirasakan oleh J ini. Dan tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu pilihan daripada J. Terus bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

0: Memori berkasih baru saja menghiburkan anda semua membawa kita ke pukul 5.37 minit petang. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan. Hajar Nolela yang berada di Tangga Batu katanya nak dengarkan lagu nyanyian Hermantino, judulnya Ku Pendam Biarpun Parah dan juga Kamar Sepi ataupun Derma Bukan Tontonan. Ada tiga kat situ. Kan tajuk yang diberikan. Jadi saya pilih Derma Bukan Tontonan dan juga Ku Pendam Biarpun Parah untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Terima kasih Hajar Nolela kita yang berada di Tangga Batu. Baiklah, kita bersama dengan seorang pemanggil berada di talian ketika ini. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Hari tu kan?
0: Hari tu.
1: Kita tengok orang tu bertugas malam hari tu.
0: Awak dengar tak?
1: Memang kita terpanjat tau.
0: Terpanjat? Tapi kenapa masa tu awak tak telefon kita?
1: Kita telefon tapi awak tak jawab. Mungkin awak takut kita jawab kot.
0: Tengok, kita punya roh dah tahu niat jahat awak. Jujur, terima kasih tau.
1: Tapi kan, akhirnya saya tu nak ujian masuk malam kan.
0: Itulah kan. Padahal, itu semua hasil sumpahan awak tu. Boleh awak tak telefon saya pula malam tu kan?
1: Tapi memang seronok tak kita dengar malam tu.
0: Haa kan, ada Prof Nas lagi kan, seronok je.
1: Betul. Apa
0: bos
1: saya ni dengar
0: macam tu
1: masuk
0: kat
1: malam.
0: Tak ada. Nasib bos saya tengah sibuk sekarang ni.
1: Oh,
0: gitu. Okey, jujur. Apa ni, hari kebangsaan semalam sambut kat mana? Kat Muau?
1: Kita sambut dekat Keluar.
0: Oh, Keluar.
1: Sambut apa tu, dataran Tasik Musi Keluar.
0: Wah, dengan siapa lagi?
1: Kita
0: pergi
1: kawan-kawan
0: semua. Seronok kan?
1: Seronok. Tapi tu lah tak lama sebab jerebu kan?
0: Betul. Awak pakai tak? Awak pakai mask tak masa keluar tu?
1: Mask sebagai perak pun sebab
0: pakai. Gansa-gansa pakai tak?
1: Gansa tak ada.
0: Itulah, lain kali baik banyak berlari pun dapat gansa. Okey, kita fokus. Okey. Hari ni kalau sempat lah nak lagu apa?
1: Kita tak sempat ke, kita ucapan je lah
0: ya. Bagus, okay. Silakan. Okey
1: lah, ucapan tu semua lah dengan setiap melalui KSL, dengan ucapan selamat malam menyambut hari kuasaan hari ini semalam. Dan juga selamat menjawab hari Malaysia nanti 16 bulan.
0: Okey, terima kasih jujur. Jaga diri, jaga kesihatan tau musim jerebu ni.
1: Okey,
0: untuk
1: ya. Semoga masuk
0: alam
1: lagi nanti.
0: Okey, terima kasih Juju.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah je kan, Juju kita yang ceria sahaja orangnya kan. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan Hajar Nolela. Kita terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Para baru sahaja menghiburkan anda semua. Ada benda boleh kita pendamkan. Ada benda kita kena luahkan. Kalau tak mulalah nanti kan. Macam-macam yang datang kan. Apa pun carilah orang yang kita percaya untuk luahkan apa yang terbuka di hati tu. Baiklah, seterus ini merupakan permintaan terakhir yang dapat saya tunaikan untuk hari ini, edisi 1 September 2026. Permintaan terakhir ini datangnya daripada orang Perak. Permintaan Kak Mazatu Irda kita. Katanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi. Petang ini akak nak dengarkan lagu Pahit Akan Manis Akhirnya, dan juga sebab ditujukan kepada Kak Zura Juju, Ari, Aisyah Umaira, Ija, Kak Zara, Wadiah Heti, Cik Gaya, Ita Syam, Abis Muta, semualah pendengar setia Melaka FM, dan juga untuk DJ-DJ Melaka FM. Semoga terhibur dan sihat, sihat selalu. Hendaknya jaga kesihatan diri untuk semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih. Katanya cuaca tak menentu sekarang ni kan, jerebu, jadi jagalah diri baik-baik, insyaAllah. Terima kasih Kak Mazatu Irda kita. Dan kita akan dengarkan lagu pilihan Kak Mazatu Irda kita. Ini merupakan permintaan terakhir yang dapat saya tunaikan untuk hari ini. Mana yang dah hantarkan permintaan tu, tak dapat saya siarkan lagu dan permintaan anda, minta maaf banyak-banyak saya ucapkan tau. InsyaAllah minggu hadapan masih lagi saya bersiaran lagi dalam segmen pilihan kuasa dua. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Semoga di mana saja destinasi anda, saya doakan anda selamat sampai, insyaAllah. Hargailah masa yang diberikan ini bersama dengan insan yang tersayang. Luangkan masa berkualiti bersama keluarga anda. Kalau dah sampai kat rumah tu, ketepikan sekejap kan telefon bimbit anda tu. Luangkan masa yang berkualiti bersama dengan mereka. Jadilah pendengar yang setia. Kadang orang bercerita dengan kita ni tak perlukan kita merespon pun, menyelesaikan masalah mereka, cukup menjadi pendengar. Saya faham ada antara kita yang ketika ini terasa berat beban yang dibawa tu kan, banyak masalah yang dipendamkan. Ingat, tidak semua masalah itu perlu diselesaikan ketika ini juga. Kadang-kadang apa yang kita perlukan hanya berehat seketika. InsyaAllah berehatlah dan esok kita mulakan lagi. Semoga ada penyelesaian kepada apa sahaja yang anda hadapi ketika ini. Ingat, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni kan, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Jaga diri anda baik-baik. Bye-bye. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan yang berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu membalas guna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu membalas guna.
2: Bermaksud tidak tahu membalas budi baik orang.
1: Contoh ayat.
2: Sungguh pun sikap jiran Pak Harun seperti tak mahu membalas guna kerana sudah banyak jasa Pak Harun kepada mereka, tetapi tidak ada satu pun yang dianggap baik.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor satu orang Melaka. Dah pun 6.17 minit petang waktu ni. Jam pertama, Cikgu Muni terus temani semua pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana. Yang dalam pemanduan, ya, mungkin baru nak balik kerja. Ada yang balik jauh sikit luar Melaka, kan, elok-elok memandu. Ya. Semoga sampai dengan selamat. Kalau rasa penat tu memang mata tu dah berat sangat. Tak boleh nak paksa mata dah, kan, ya. Lihatlah seketika sebelum memulakan pemanduan anda. Ingat, memang nak cepat sampai rumah, kan. Tetapi ingatlah, dekat rumah tu ramai yang sayang anda sedang menunggu supaya anda sampai dengan selamat. Jadi pandulah berhati-hati. Yang tengah bekerja, saat bertugas, saya ucapkan, ya, semoga dipermudahkan urusan kerja anda. Yang mungkin tengah siap-siap iron baju ni. Ya, bukan apa, masuk kerja shift malam pukul 7 sekejap lagi ni. Hati-hati pergi kerja. Semoga hari ni kita semua dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki, terutamanya rakan-rakan kita yang berniaga. Ya, kami doakan, ya, semoga Allah SWT tu limpahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Ada yang tengah minum petang. Baru minum petang katanya Muni. Ada yang tengah makan malam tu. Alang-alang minum petang tu katanya makan nasi terus lah, kan. Terus makan malam, ya. Tak kiralah apa saja yang anda lakukan petang-petang hari ni. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Sihat walafiat. Kalau yang kurang sihat, kami doakan diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Kiriman daripada Kak Yuni kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk semua, ya. Kak baru sampai rumah ni Muni. Kejap lagi lepas maghrib baru nak keluar beri makanan. Tak larat nama salah balik kerja. Faham, Kak? Tak apa, tak apa, Kak. Kena makan. Kalau kat Melaka ni pun semua sedap-sedap, eh. Katanya didoakan semoga semua pendengar Melaka FM diberkati dan dilindungi Allah SWT sepanjang masa. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Ada kiriman kata-kata ni. Saya tak pasti namanya siapa. Ya, katanya Assalamualaikum ke salam. Kalau di profil namanya SUE. So, selamat petang untuk semua lah, pendengar Melaka FM. Semoga penat lelah hari ni hilang apabila memikirkan hari esok yang lebih baik. InsyaAllah. Ni insyaAllah doakan lah, betul-betul hari ni kan dah penat-penat. Ya, balik ni malam rehat. Ya, doakan semoga hari esok lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Terima kasih rakan-rakan di live cerita Melaka FM. Kak Sasu Saleh, Encik Aziz Azizah, Cik Aziz Ahmad, terima kasih saya ucapkan. Ya, terima kasih juga Kak Zura Juju kita, tentunya tengah buat persiapan untuk bertugas. Abis Mutar jaga diri abis. Abang Sidi, terima kasih. Kak Zahra, Kak Fatima Ahim, Kak Mazatul Irda kita, Kak Ija, Kak Sasu Saleh, Joker, terima kasih Joker. Mirul, terima kasih Mirul. Cik Nizar, Cik Anwar ada, Kak Rosnani, Aisyah Humaira, Kak Rahmat, Cik Rahmat, dan juga Kak Salisa, Cik Syazi, ramai lagi. Nanti saya baca nama-nama semuanya, ya. Baik, seketika nanti kita akan rehat untuk dengarkan bersama Ruangan Permata Hati sekitar pukul 6.30 minit petang. Dengan tajuk hari ini, Sunat-sunat setelah subuh, disampaikan oleh Mabahagia Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Tapi jom apa kata dengarkan sebuah lagu dahulu. Nyanyian Tan Sri SM Salim, Bunga Ros, khas untuk anda. Laki FM mempersonakan Radio No. 1 Orang

0: satu orang maka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat setelah subuh. Kita ikuti bersama.
2: Ataupun rukun fi'li. Ini rukun. Ditinggalkan dengan sengaja terlupa batas bayang. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sembahyang, selain daripada perkara rukun, dia ada sunat. Sunat ini terbahagi kepada dua. Ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka ditampal dengan sujud sahwi. Manakala kalau ditinggalkan, satu lagi sunat ialah dia tidak memberi apa-apa. Mana tak kena sujud sahwi, kan? Dan hukumnya tidaklah berdosa. Tapi mengurangkan kesempurnaan solat. Kerana perkara-perkara sunat ini, tuan-tuan, dia menjadi penampal kepada sembahyang. Ketika mana perkara-perkara rukun itu berlaku kecacatan atau tidak kesempurnaan. Jadi, perkara-perkara sunat ini dia menampal. Dia jadi tampalan kepada maknanya perbuatan fardu itu. Perkara rukun itu. Jadi Nabi SAW meninggalkan terlupa tasyahud awal. Jadi dalam sembahyang ni sunat abad yang dituntut menurut sawi ni ialah pertamanya bacaan tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dah dua dah. Kan? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Itu dua. Kemudian doa kunut. Selawat atas Nabi dalam doa kunut. Kan? Doa kunut. Ditinggal. Doa kunut tu maknanya sunat abad. Kan? Selawat dalam selawat atas Nabi dalam doa kunut. Itu juga sunat abad. Jadi ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tu kita kena tahu. Bila kita sembahyang, kita kena tahu membezakan mana yang wajib, mana yang rukun dan mana yang sunat. Sebab tu kalau orang mendirikan solat, dia tak boleh nak membeza. Sehingga yang rukun dia kata sunat, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana dia tak boleh membeza. Tapi kalau dia kata yang sunat itu jadi wajib, maka hukum dia sah. Ha, jadi ini yang kita, sebab tu bila kita nak mendirikan solat, kita perlu tahu bagaimana kaifiat, macam mana nak mendirikan. Kena membezakan mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana ab'ad, mana hay'ah. Dan yang keduanya, kunut pada solat subuh. Itu juga maknanya perkara sunat dalam sembahyang. Dan solat witir di pertengahan bulan Ramadan yang terakhir. Jadi kunut ni dia ada dua. Satu, kunut dalam solat fardu. Satu lagi ialah kunut dalam solat sunat. Kan? Yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut yang dibaca selepas daripada 15 Ramadan. Selepas daripada 15 Ramadan. Dalam solat witir. Itu adalah maknanya perkara yang dituntut. Ditinggalkan, kena sujud sahwi. Itu kunut di situ. Adapun lain-lain keadaan tidak. Kecuali maknanya kunut nazilah. Kunut nazilah tu dia lain. Ya? Dia adalah perkara yang berasingan. Kerana kunut nazilah ni berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu. Ditimpa musibah, ditimpa bencana. Maka orang baca kunut nazilah. Kan? Jadi dua keadaan kunut ni kalau ditinggalkan dengan terlupa ataupun sengaja, maka dia kena sujud sawi ya. Maka andai kata sujud sawi itu juga ditinggalkan, bagaimana? Contohnya kita sembahyang subuh, pak imam dia lupa kunut, kan? Nak dekat pilihan raya dia lupa lah. Buat nama masuk calon kan. Lupa pula. Jadi dia lupa baca kunut. Sujud sawi pun terlupa. Bagaimana hukum dia tuan-tuan? Maka hukumnya adalah sah semayang. Kerana apa? Kerana sujud sawi ni hukumnya sunat. Ya tak? Jadi itu kita kena faham lah. Kita kena faham. Bagaimana kalau sekiranya makmum, orang yang solat berjamaah, ketika mana imam terlupa sujud sawi, dia meninggalkan kunut, boleh atau tidak seorang makmum melakukan sujud sawi? Hukumnya harus boleh dia melakukan sujud sawi dengan syarat kuduah dia dengan imam telah terputus. Mana imam dah bagi salam, boleh dia melakukan sujud sawi. Dan hukumnya adalah sah. Kan? Dan syaratnya imam dia telah putus kuduah. Mana hubungan dia dengan imam telah putus. Imam dah bagi salam. Kan? Maka bolehlah dia melakukan sujud sawi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa apabila Rasulullah SAW

0: di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dapat 6.50 minit petang pada waktu ini. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana yang kekal setia mendengarkan frekuensi kami di 102.3 ataupun yang jauh di mata. Moga-moga dekatlah di hati kami sentiasa yang dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Tak lupa juga, terima kasih buat sahabat-sahabat Melaka FM yang tetap menemankan saya di live TikTok Melaka FM. Ya, doakan semoga kita semua baik-baik sahaja, sihat walafiat. Anda kata ada kurang sihat, kami doakan semoga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Paling penting doakan semoga kita semua ni sentiasa menjadi insan lebih baik dari diri kita yang sebelum ini, sentiasa berusaha menjadi insan lebih baik, kan. Ada yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga sampai ke rumahnya dengan selamat. Yang mungkin dah pun bersiap-siap kejap lagi nak ke surau, nak ke masjid, ya, kami doakan semoga sampai ke tempat yang dituju insyaAllah dengan selamat. Baik, saya nak kongsikan sebuah hadis sahih, hadis yang cukup indah maknanya. Sebuah hadis sahih hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi serta saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Doakan semoga kita semua ni sentiasa menjaga ukhuwah kita sesama kita. Anda kata mungkin ada tersalah kata, tersilap bicara, sama-sama kita mohon kemaafan dan juga maafkan orang lain juga, insyaAllah. Bila seketika nanti, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.17 minit malam. Terus setengahkan kami, Melaka FM personakan radio nombor 1.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio No. 1 Orang Melaka, iaitu

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu membalas guna.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Tak tahu membalas guna.
3: Bermaksud tidak tahu membalas budi baik orang.
2: Contoh ayat.
3: Sungguh pun sikap jiran Pak Harun seperti tak mahu membalas guna kerana sudah banyak jasa Pak Harun kepada mereka, tetapi tidak ada satu pun yang dianggap baik.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Cikgu Murni masih di sini untuk jam ketiga menemani semua rakan-rakan pendengar yang terus setia dengarkan frekuensi Melaka FM 102.3 ataupun yang dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih Murni ucapkan. Dah pun 8 minit malam pada waktu ini yang masih dalam pemanduan. Ya, selamat memandu. Pandu berhati-hati yang mungkin sedang menjamu selera. Ya, selamat makan malam. Ada yang masih bertugas, sedang bekerja, mungkin sedang berniaga. Kami doakan semoga anda semua murah rezeki. Dia bukakan pintu rezeki anda seluas-luasnya, insyaAllah. Ya. Dan tentunya untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di rumah saja hari ini, kami doakanlah. Semoga baik-baik semuanya. Ya, selamat beristirahat. Dan paling penting sekarang kita kena sedia maklum berkenaan dengan indeks pencemaran udara. Ya. Di Melaka, jika di Melaka saya lihat di indeks pencemaran udara untuk hari ini, untuk waktu ini, Alhamdulillah. Ini dikongsikan yang terkini pada pukul 8 malam. Ya, di Melaka, kebanyakan tempat, ya, kesemua tempat di seluruh negeri Melaka di tahap sederhana, yang mana untuk indeks pencemaran udara di tahap sederhana adalah pada kiraan 51 hingga 100. Jadi kalau di Melaka ni, ya, sekitar di Bandar Melaka 67 bacaannya. Ya, kalau kita lihat di kawasan-kawasan sekitar Johor pun sama di tahap sederhana, begitu juga di Negeri Sembilan. Jadi kami harapkan walaupun di tahap sederhana, bukan di tahap bahaya, ya, di tahap sederhana kena sentiasalah kita ni berjaga-jaga, berwaspada, ya, pastikan kita kekalkan hidrasi tubuh badan kita, ya, minumlah air kosong secukupnya, hadkan aktiviti luar, ya, kalau perlu keluar juga dengan waktu yang lama, pakailah pelitup separuh muka, dan juga jagalah kebersihan diri kita, kawal kualiti udara dalam rumah kita, ya, juga elakkanlah pencemaran tambahan, ya, termasuk juga dengan pembakaran terbuka dan juga merokok, dan juga aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan, ya. Dan sekiranya adalah daripada pendengar Melaka FM luar sana, termasuk ahli keluarga, mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih atau sesak nafas, segera dapat kerawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Ya, kesihatan anda itu perlu diutamakan. Baik, jom kita akan dengarkan terus lagu-lagu kerohanian dan pelbagai lagu-lagu untuk anda semua. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, azan Isyak akan kedengaran tepat pukul 8.27 minit malam sebentar nanti. Dengarkan sebuah lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Hujung Bumi. Melaka FM mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua orang-orang Melaka? Apa khabar semua pendengar-pendengar di Radio Melaka FM? Pasti mempersenangkan anda. Saya Ustaz Fazil Samin. Bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda, yang mana hari ini kita tahu dan kita sedia maklum merupakan musim cuti sekolah. Jadi buat adik-adik yang ada dekat luar sana, cuti sekolah ni buat apa ya? Ada orang di kalangan kita ni kadang-kadang bila cuti sekolah ni adalah masa yang dinanti-nantikan. Betul tak betul? Dan ada juga di kalangan ibu ayah dekat luar sana juga menantikan musim cuti sekolah ni. Tapi tuan-tuan, dalam segmen saya pada hari ini, saya nak kongsikan sedikit apakah peranan ibu ayah untuk membantu anak-anak kita ni agar mengisi masa ruang cuti sekolah ini dengan sebaiknya. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pastikan anak-anak kita ni mempunyai kualiti cuti sekolah yang paling terbaik, pastikan anak-anak kita ni tuan-tuan puan-puan jangan ada sifat leka. Pada hari ini tuan-tuan puan-puan dapat kita lihat anak-anak pelajar hari ini bila cuti sekolah, dia kata inilah masa yang dinanti-nantikan. Apa taknya tuan-tuan puan-puan, time cuti sekolah inilah ada yang hari ini masih lagi leka dengan smartphone-nya, masih leka dengan game-nya. Hari ini kita tengok bila anak pelajar hari ini cuti sekolah, penuh hari ini tempat melepak, penuh tempat-tempat hari duduk, dah jadi macam makcik bawang pun ada kan. Kan tuan-tuan dan puan-puan, bukan tak boleh tuan-tuan anak-anak kita ini bermain atau berhibur atau hari ini sekali-sekala nak release tension. Tapi tuan-tuan, adalah menjadi perkara penting untuk tuan-tuan dan puan-puan memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini tidak terus leka dengan perkara yang seperti mana yang saya sebutkan tadi.

0: Oleh itu tuan-tuan dan puan, bagi mengisi dan membantu anak-anak kita ini dengan hari ini masa yang terbaik, saya minta dua perkara. Pertama, tuan-tuan, pastikan anak-anak kita ini tidak jauh dengan buku. Walaupun mereka ada smartphone, walaupun mereka ni adanya iPhone, walaupun mereka ada media sosial, tetapi tuan-tuan, pastikan anak kita ni dibudayakan dengan buku dan juga ilmu. Sebab apa? Hari ini ramai kita lihat anak-anak pelajar semakin jauh dengan ilmu, semakin jauh dengan buku, menyebabkan kita menjadi generasi yang semakin jauh ketinggalan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka pesan pada ibu dan ayah, carilah program-program yang boleh membantu anak-anak kita meningkatkan lagi soft skill, memberikan motivasi, yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, menambahkan lagi rasa minat mereka untuk mencapai kejayaan. Ini kerana apa tuan-tuan? Saya kena percaya di waktu sekolah banyak program-program yang diajarkan oleh pihak-pihak luar untuk membantu anak tuan-tuan dan puan-puan menjadi anak-anak yang hebat. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk cuti sekolah ini, buat segmen pertama ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jauhkan anak tuan-puan daripada smartphone, iPhone dan sebagainya, dan ikut dua perkara tadi, iaitu dekatkan anak-anak dengan buku, dan yang kedua, pastikan mereka menyertai program-program yang terbaik bagi memastikan anak kita menjadi yang terbaik dunia dan akhirat. InsyaAllah, jumpa lagi dalam segmen akan datang. Jana Minda adalah segmen yang paling terbaik buat anda. InsyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Masih belum sempurna.

0: Akhirnya,
1: kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: tidur dan mempesonakan.
1: RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

berani yang sani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

Cikgu Murni di sini. 9:17 minit malam. Hai, selamat malam semua rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Yang sedang mandu-pandu berhati-hati, yang sedang bertugas, sedang bekerja, mungkin sedang berniaga, kami doakan murah rezeki sentiasa. Yang kat rumah saja, mungkin ada yang tengah sambil-sambil lepak-lepak kat rumah, kat beranda rumah ke. Ya, ada yang sejuk masuk dalam rumah pula kan, duduk kat rumah pula ya, sambil-sambil sedang menyaksikan TikTok Melaka FM. Terima kasih Murni ucapkan. Kejap lagi 9:30 minit malam bermulanya segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Ya, bermakna mula je 9:30 kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar peminat lagu-lagu Bollywood hingga pukul 12:30 malam nanti, dengan syarat perlu hantarkan permintaan lagu ke 010-806-1023. Kalau boleh, suka saya nak kabarkan ya, antara 2-3 lagu supaya dapatlah saya pilih salah satu. Kok antara satu tu yang tak ada, nanti tak dapat saya siarkan lagunya ya. Tapi kalau tak siar lagu, tetap saya akan bacakan ucapan dan sebut nama anda juga. Apapun sekali lagi, kita nak ingatkan rakan-rakan pendengar di luar sana untuk sentiasa berjaga-jaga dengan udara kita sekarang ya, ada kawasan-kawasan yang tinggi bacaan api hujan rebunya. Tadi di TikTok ada rakan kita dari Sarawak, kita dimaklumkan kalau kita lihat ya, indeks pencemaran udara yang terkini sekitar pukul 8 malam tadi di Sarawak mencatat indeks pencemaran udara 335. Ini bacaan yang tinggi, ada tahap bahaya. Begitu juga di Kota Samarahan ya, dia akan merakkan rakan-rakan berada di Kuching, Sarawak, di sekitar Sarawak, jaga diri baik-baik. Begitu juga di Melaka. Di Melaka kita masih berada di tahap sederhana, iaitu sekitar 45 ya, sekitar 50, sekitar 56 bacaan kalau di Bandar Melaka untuk waktu ini ya, bacaan kita 68 ya, tetap sederhana. Namun tetaplah perlu berjaga-jaga kalau keluar rumah, rasa macam sesak nafas ke apa, pakailah pelitup separuh muka. Kesihatan anda itu yang perlu diutamakan. Baik, seperti biasa sekali lagi nak maklumkan untuk dengarkan lagu-lagu Bollywood termasuk rakan-rakan di media sosial di frekuensi kami. Terima kasih di RTM Klik. Nak dengar lagu Bollywood malam ni, hantarkan di 010-806-1023. Tapi apa kata sebelum tu, macam biasalah Cikgu Murni nak belanja dahulu lagu, sebuah lagu dari filem lakonan Samahan dan juga Karishma Kapoor, hasil untuk anda. Camia Black FM.

Ya, hai, hai, hai. Salam namaste. Apakah piaraganam? Buka tirai. Pukul 9.31 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih buat peminat-peminat lagu-lagu Bollywood yang memang menantikan segmen Salam Namaste. Pendengar-pendengar setia belakang FM di luar sana, terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Yo, ada yang tengah mandu tu. Kalau nak hantar lagu yang berhenti tau. Berhenti dulu baru hantarkan kiriman. Atau apa hantar saja kiriman suara pun boleh, kita keudarakan lagu permintaan anda. Cumanya sekali lagi nak maklumkan, nak dengar lagu permintaan perlu hantarkan kiriman di 010-806-1023. Kena hantar kat sana tau. Dan kalau boleh hantarlah dua permintaan lagu supaya saya dapat pilih salah satu lagu permintaan anda. Jadi apa kata, jom kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama untuk malam ini. Awal hantar lagu tadi tau adik kita ni. Terima kasih Edo Amirul untuk permintaan lagunya, nak dengarkan sebuah lagu Jumbalika Jumbalika dari filem Rangoli. Lagu ni dihadiahkan khas kepada terima kasih Kak Muni, terima kasih dek, pada Kak Benny dan seluruh kaki tangan Melaka FM, kaki tangan MCR. Hari ni MCR saya ditemani oleh Kak Nani dan juga Abang Nizam K. Terima kasih lah, saya lambai tau. Tak lupa juga pada rakan-rakan satu ambil satu sekolah gurukul, waktu ni dah masuk gurukul ya. Katanya Kak Asina, Kak Zura, Kak Ida, Mama Nomi, Joker, Abang Adan, Kak Wadia, Haiti, Arik, Abes, Muta dan semua yang kenali Edward Amirul. Semoga kalian menerima hadiah lagu saya ini sebagai tanda ingatan dan lambang persahabatan hendaknya. Wow, terima kasih Amirul. Kejap lagi juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Wadah Haiti, tapi kejap lagi menyiapkan baca kat ucapan lain dahulu. Alicia Shinai Shankar Mahadevan khas untuk anda. Jumbalika, jumbalika. Salam namaste. Apakah piaraganah?

0: nyanyian Al-Kayanik dari filem Darkan, Debaran Hati Ini. Lebih kurang gitulah, Darkan. Tahun 2000 filem ini, yang mana kalau ingat watak Dave yang dilakonkan oleh Sunil Shetty tu kan, yang hey kan. Sebenarnya watak itu pertamanya ditawarkan kepada Arbaaz Khan. Ada samahan tu kan. Saya ditawarkan kepada Arbaaz Khan. Tapi Arbaaz Khan terpaksa menolak atas sebab tertentu, dapatlah pada Sunil Shetty. Tapi itulah kan, disebabkan Sunil Shetty buat watak ni, dia telah memenangi anugerah Film Fair bagi kategori pelakon pembantu watak negatif terbaik. Menerusi lakonan dia dengan penuh emosi Dave tu kan. Betul, datang jumpa bakal bapak mentua kan. Macam tu, memang red flag terus lah . Tapi apa pun, satu cerita yang sangat menarik ya. Ramai nak di Sunil Shetty. Mamat Rinam kata dia nak di Mamat Shetty malam ni. Baik, boleh. Boleh Dave, boleh. Terima kasih untuk maknab kita atas permintaan lagu ini. Maknab kata nak dengarkan lagu Aksaris Kedunia Mei ni untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Harapnya terhibur lah ya. Terima kasih maknab. Elok-elok jaga diri baik-baik tu mak. Jom teriakan lagu permintaan seterusnya. Tapi sebelum tu dia ingatkan sekali lagi, sebab sekarang ni kita sudah maklum musim-musim jerebu ni tolonglah jaga diri, kekalkan hidrasi tubuh kita, hadkan aktiviti luar terutama pada anak-anak kita ni janganlah main kat luar lama-lama waktu-waktu begini. Gunakan pelitup separuh muka jika perlu, jaga kebersihan diri, kawal kualiti udara dalaman terutamanya dari rumah. Kalau ada yang kita faham kan, nak berasap, kalau boleh keluarlah, jangan duduk dalam rumah ya. Aktifkan kitaran udara dalam kenderaan anda, dan juga paling penting, kalau ada gejala batuk, sakit tekak, mata pedih tu atau sesak nafas, segera dapat kerawatan di fasiliti kesihatan anda. Okey, jom tunaikan lagu seterusnya. Dah tak sabar saya nak dengar suara Kak Zura. Sebab memang kalau Kak Zura minta lagu, kita kena wajibkan Kak Zura nyanyi kan. Okey, jom, ini lagu permintaan Kak Zura kita. Nak dengar lagu apa tu Kak Zura?
1: Hai, assalamualaikum Cikgu Mumni. Selamat malam. Salam namaste. Kak Zura Chopra sini. Hari ni Kak Zura nak minta lagu dari filem Di Leher Tumhara. Tajuk lagu dia Chaya Hai Jodilpe.

0: Ditujukan buat semua peminat-peminat Salam Namaste, tak kira di mana berada, buat rakan-rakan TikTok, semoga terhibur. Apka, Piara, Gana.
1: Thank you. Ya, yeah, welcome. Terima kasih Kak Zura. Kata Kak Zura nyanyi sambil bisik-bisik. Oh, kau kenapa bisik-bisik gitu? Tapi yang bisik-bisik dia lagi merdu rupanya. Itu bisik tu macam tu punya merdu. Kalau tak bisik tu, macam mana punya merdu tu eh? Terima kasih Kak Zura. Elok tu Kak Zura sampaikan salam pada seluruh keluarga di Bendang. Tapi minta maaf sangat sebab lagu Kak Zura minta ni sebenarnya tak ada kan. Tapi insyaAllah kita akan cuba adakan di minggu-minggu seterusnya. Tapi saya belanjalah sebuah lagu dari filem yang sama. Dia lah Itu Mahara. Filem lakonan Mahima Chaudhary, Aju Rampal, PT Zinta, Jimmy Shagil. Sebuah lagu nyanyian Kayak Ni dan juga Kumar Sanu, Kasam Kake Kahu. Untuk anda, salam namaste. Apka Piara Gana. Apka Piara Gana.

Sebuah lagu dari filem Deal Wali, nyanyian Ajit Singh dan juga Antara Mitra, Janam Janam Janam, khas untuk anda semua. Yang mana kalau nak tahu filem Deal Wali ni merupakan filem ketujuh gandingan Syaruhan dan juga Kajol dan filem ini merupakan comeback Kajol berlakon setelah 5 tahun dia berehat tau. Dan sebelum tu filem terakhir Syaruhan dan juga Kajol disatukan, digandingkan adalah dari filem My Name Is Han tahun 2010. Dan ingat tak watak adik Syaruhan tu, watak Vir tu kan? Yang dia suka-suka panggil abang dia tu kan? Watak apa nama abang dia panggil tu kan? Watak Vir tu, Varun tu sebenarnya pada mulanya hendak diberikan kepada Tushar Kapoor. Siapa perasan Tushar Kapoor kan? Sebenarnya Tushar Kapoor ni pun adalah pelakon hebat juga. Cumanya sebab pengarahnya kata nak seorang Rohit Shetty lah. Dia kata dia nak artis yang lebih nampak muda. Tu yang dipilih Varun tu untuk watak Vir sebagai adik Syaruhan. Terima kasih kepada adik kita Arik untuk permintaan lagu ini. Katanya ucapan salam namaste buat semua pendengar setia Melaka FM dan semua sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM. Semoga semuanya bahagia dan sihat selalu. Terima kasih Arik Kana untuk permintaan lagunya. Moga awak juga dipermudahkan urusannya. Dah pun 10.14 minit malam waktu ni. Selamat mandu, pandu, berhati-hati yang tengah makan malam. Tak kira lah makan apa ni kan. Ya elok-elok selamat menjamu selera. Lepas makan jangan terus tidur. Ya duduk dulu. Kan macam kata mak-mak saya kan. Ya bagi tu lah segala nasi ke apa turun dulu baru tidur. Bukan apa, bagi perut itu ni hadam dulu kan. Yang penting sekali yang belum nak tidur, jom teruskan lagi layan lagu-lagu permintaan pada malam ini. Lagu seterusnya kiriman daripada Joker 525 dan dengarkan sebuah lagu dari filem Dangal. Ha, ni pun filem yang seronok juga ni. Filem lakonan Amiran kan. Nak dengarkan Neina. Lagunya Neina. Yang katanya filem ni adalah salah satu filem memberi inspirasi lah pada Joker kan. Kadang-kadang untuk capai apa yang kita ingini, kita perlu mempedulikan, tak pedulikan kata-kata orang. Redah aja. Asalkan kita tak melampaui batas ya. Moga semua yang mendengarkan lagu ini pada malam ni sedikit sebanyak terinspirasi juga. Terima kasih Joker berkongsi lagu yang selalu memberi inspirasi dalam hidupnya. Neina, khas untuk anda. Terus dengarkan Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Salam

0: Hanya di Melaka FM. Salam namaste. Apka piara gana menemani anda semua 10.26 minit malam. Yang sedang sambil-sambil nak lena kan. Yang seorang-seorang kat rumah tengah dengar salam namaste. Terima kasih yang ucapkan. Ada yang tengah-tengah nak tutup mata sambil-sambil tu tengok internet. Tengok media sosial. Scroll. Pastikan ya apa yang kita baca informasi yang sahih. Kalau tak pasti jangan kongsi dulu tau. Sekarang kan kita suka ialah nak kongsikan. Nak maklumkan pada kawan-kawan kita kan apa yang berlaku. Tapi kalau info tu tak sahih, tak pasti, jangan kongsi ya. Semak dahulu kesahihan portal anda baca ya. Semak dahulu berita tu di portal sebenarnya.my. baik, jom teruskan lagi lagu permintaan pada malam ini. Sebentar tadi lagu Koi Milgaya adalah pun diminta oleh Kak Mazatul Irda kita . Katanya khas kepada Kak Zura Juju, Arik, Aisyah Umaira, Ija, Wadiah Haiti, Abis Mutar, Ita Syam, Kak Zahra, semua pendengar setia Melaka FM. Ada sale katanya. Ada dengan ucapan semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Juga katanya jaga kesihatan diri Terima kasih Kak Mazatul Irda yang sentiasa temankan kami juga di TikTok Melaka FM. Orang Taiping Perak ni. Terima kasih Kak Mazatul. Jom nak tunaikan lagu permintaan daripada adik Amar kita. Setelah berapa minggu lagu lain, hari ni kembali dengan lagu kegemarannya, lagu Jopiar Kartahir. Tapi berkata dengar dahulu kirimah ucapan Amar.
1: Baik, terima kasih Cikgu Murni. Salam namaste. Apakah biarkan untuk anda yang mendengarkan di 102.3, yang mendengarkan kami di RTM Klik, dan yang kawan-kawan yang berada di TikTok Laka FM ketika ini. Ramai ni kat sini ni. Kita ada Kak Zura Juju. Kita ada Makjah kita yang mendengarkan di radio sekarang ini. Tak lupa juga kepada Kak Sasu, Kak Jabadi, Kak Ija, dan ramai lagi sebenarnya yang saya tak dapat sebutkan namanya satu persatu. Semoga anda semuanya dalam keadaan sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Untuk Cikgu Murni, selamat bertugas. Apapun, terus dengar. Salam namaste. Apka biarkan Laka FM.
0: Iya, terima kasih Adik Amar dari Kota Bulat Sabah. Nak dengarkan lagu Jopiar Kartahyaz untuk semula pendengar Laka FM. Dan kejap lagi kita ada lagu permintaan daripada Maklum Mahawa kita. Apa khabar Maklum? Harap Maklum sihat selalu lain. Nak dengarkan sebuah lagu ni, antara lagu yang cukup ikonik juga ni ya, dalam sejarah filem-filem Bollywood. Sebuah lagu nyanyi Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu. Katanya untuk semula pendengar Melaka FM, tu je dekato ye jana sanam. Jom lain dahulu. Ini dihasil untuk anda, Jopiar Kartahir. Salam namaste. Apka piaragana.

0: Ya, hayehi piarehi. Katanya, ya, ya, inilah cinta. Hayehi piarehi. Dah pun 10.41 minit malam. Terima kasih yang dengarkan pelbagai lagu-lagu pada malam ini. Lagu-lagu pilihan pendengar tentunya. Untuk hiburan semua peminat, peminat lagu-lagu. Salam namaste. Lagu-lagu Bollywood. Ya, yang terus ada kat TikTok kami. Terima kasih yang menyaksikan. Yang masih nak terlena. Masih tahan mata nak terlena. Tapi tahan mata, ya. Nak sebab nak dengarkan lagu-lagu Bollywood pilihan pendengar. Terima kasih saya ucapkan. Sebelum kita tunaikan lagu seterusnya, ya, nak maklumkan kepada rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana, ya. Pastikanlah sekarang ni, almaklum lah, eh. Sekarang ni memang skema tengah rajin buat kerja. Apa saja pautan ataupun sebarang QR code yang tiba-tiba kita dapat walaupun dari nombor kawan kita. Nombor tu kita dah save, kita kenal ni, kan. Tapi tiba-tiba hantarkan QR code, tiba-tiba hantar link, ya. Jangan klik. Kalau boleh telefon terus. Ni kenapa hantar ni link ni, kan, ada apa-apa ke, kan? Kadangkala, ya, scammer ni dia dapat hack nombor rakan kenalan kita ni, dia message kita. Dia kalau kita klik ataupun kita scan, merbahaya, ya, dapat segala informasi kita nanti. Kalau boleh elakkan diri dari kita ni, tekan sebarang pautan ataupun scan apa sahaja QR yang kita tak tahu datang dari mana. Elakkan diri menjadi mangsa scammer. Ya, kita saling mengingatilah perkara-perkara sebegini. Baik, jom teruskan lagi lagu permintaan dalam segmen Salam Namaste. Apka Piara Ganai. Jom teruskan lagu permintaan daripada Kak Sasu kita. Hai Kak Sasu, orang Terengganu nak dengarkan. Saya pilih lagu Sawana Si Ikelarki. Sebab lagu permintaan Kak Sasu ni sama dengan permintaan Kak Mas. Katanya lagu ni untuk hiburan semula peminat-peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih Kak Sasu. Juga ada permintaan lagu kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah, mana dengar lagu apa ni hari ni? Jom kita dengarkan kiriman suara Mak Jah dulu.
1: Assalamualaikum, Moni. Salam namaste malam, ya. Mak Jah nak satu lagu, Meraman. Lagu ni buat semua yang sedang mendengar Salam Namaste malam ni. Terutama kepada Pak Tua, Ayah Anda Digadih, Bonda, Malu Mahawa, Kak B, Kak Ram, Mak Usul Ajak Lias, Kak Nani, Pak Wan dan semualah yang mendengarnya. Daripada salam daripada Mak Jah Kelantan. Mungkin Mak Jah dalam 3 hari lagi balik lah Melaka. Okey, Moni, terima kasih. Salam namaste. Tak lupa juga kepada Zura Jojo dan juga Amar. Okey, bye.
0: Bye-bye, Mak Jah. Hampir terlupa ya hujung ni, kan, Kak Zura Jojo dengan ni. Mak Jah, jangan lama-lama tau. Nanti orang Melaka rindu. Baik, Mak Jah. Jom kita dengarkan. Ini dia lagu permintaan kiriman daripada Kak Sasu dan juga Mak Jah kita untuk segmen Salam Namaste. Up Cup.

Ya, hanya di Melaka FM. Salam nama saya akan beri hasil ketika untuk kita dengarkan dahulu berita tepat pukul 11 malam ini. Tapi sebelum tu, jom sempat saya tunaikan lagu permintaan kiriman daripada Abang Z1357. Dengarkan sebuah lagu dari filem Raja Nazri Milih Dil Darka. Untuk anda, semua pendengar Melaka FM, terutamanya rakan-rakan dekat live TikTok juga. Terima kasih. Abang Z katanya hari ini tak dapat duduk kat beranda dengan lagu Bollywood sebabnya balik Muar, jumpa anak kat Muar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Abang Z. Masih sudi mendengarkan Melaka FM pada waktu ini. Jadi yang hantar lagi permintaan lagu, sehabis baik saya akan cuba tunaikan selepas berita nanti. Berbaki dalam 50 minit sahaja. InsyaAllah kita cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ini dia sebuah lagu dengan Udit Narayan, Alka Yaknik Hasan untuk anda. Nazri Miri Dirikan Melaka FM.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemberian awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama MAP Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MAP untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakud, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Sohaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi saja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seumur minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendalui 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bandar Leuven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendrif milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Cafe. Setiap hari Selasa, 9.30 minit malam. Baru curia, baru kangena.
1: Ya, dah pun 11.36 minit malam. Ya, mungkin sempat 1, 2, 3 lagu lagi sempat saya tunaikan untuk malam ni. Mohon maaf sangat ya. Ada lagu-lagu saya tak sempat siarkan. Kak Isma, sampai kau ucapkan selamat malam untuk semua pendengar Melaka FM. Katanya kalau sempat, siarkan lagu akal. Tak sempat, tak apa. InsyaAllah kita cuba ya. Gimana pada sayang nak dengarkan sebuah lagu? Ya, menyapa Zee Arjuna. Katanya kalau sempat tunaikan lagu untuk tersayang, sempatlah. Ya, saya cuba. Kalau tak sempat, saya minta maaf sangat-sangat. Ai Mahira, minta maaf sangat. Agak gawat tak ada malam ni, tapi akak cuba untuk cari lagu ni untuk minggu seterusnya ya. Kak Sabar orang ambil tanah. Terima kasih Kak Sabar. Kata ada lagu nak dengar, sahabat baik saya cuba. Kalau tak sempat, minta maaf, saya akan cuba untuk siarkan di lain waktu nanti ya. Sebab ramai minta lagu hari ni, tapi itulah kan, mungkin tak sabar nak tunai, tak sempat nak tunaikan semua permintaan lagu. Tapi malam ni ada sebuah lagu klasik Kishore Kumar, sebuah lagu jiwa lah untuk ibrah kita bersama. Tumbin Jauh Kaha, khas untuk anda. Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: Mandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Salam Namaste.

Baiklah, nampaknya sampai setakat ini saja Cikgu Murni temani anda untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12.30 malam. Dan tentunya ini bermakna kita tutup dahulu tirai segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Kita akan buka kembali tirai Salam Namaste minggu hadapan hari Selasa 9.30 minit malam. Ya, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman kami Otak-Otak Melaka FM yang dengarkan frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM. Klik teman saya sampai sekarang tengah malam ni. Dan juga terima kasih rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Terima kasih semua saya Melaka FM yang tap-tap screen untuk love-love anda tu. Terima kasih Murni ucapkan. Untuk rakan-rakan pendengar di luar sana yang sedang tugas bekerja shift malam esok pagi ni, kami doakan semoga sepanjang malam ini anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah nak tidur, nak lelap mata dah tu, dari tadi nak tidur tak dapat tidur ya. Dan nak tidur ni baca doa jangan lupa, dan kami doakan semoga mimpi indah-indah belaka, semoga hari esok menjadi hari lebih baik dari hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Jangan lupa esok bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di Bilik Kaulah MCR, Abang Nizam K dan juga Kak Rosnani, Kak Nani yang turut bertugas dengan saya sehingga ke tengah malam ini. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan kami di Balai Pengawal Keselamatan yang sentiasa menjaga keselamatan kami semua warga kerja Melaka FM. Dengan itu, kepada anda semua di luar sana, jaga diri, jangan lupa untuk sentiasa bersyukur, sentiasa tersenyum dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Marani untuk semua pendengar nasional FM tak ke di mana anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. International Game Buruh Hantu, National GBH, anda akan berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Dan juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat, sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Khalifah dengan Hang Pimana. Api kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zahid Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, Lebuh peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Asam Marahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Sama Laju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Madu ciptaan usap lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri, purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratus Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Itachat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli, Jaafar, Tantari dan juga Mas Mirah, Syah Putra Mesin, Johor, Mamat Fahmi, Abu Bakar hadir. Hadir terus bagi horn. Mantap. Ada pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi horn. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang merupakan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya, tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mad, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basni Asanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuluh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khadijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nampak macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau saya.

0: Un pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Di malam, Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasoh. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Madam Manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, abang lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatimah, Fiza Rizah, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Penang, Manda Izzat, Azizah Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama, Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar, makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat, makan. Macam-macam makanan ada dekat RNR kita kan, Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karoge. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif, saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September, Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mik, Sabang Lori, Pam Pam Pam, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh ya ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Karen Melati, Rohatul Ani, Lina Marina, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ni ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi, Pak In Burger 7 Ibaling, Jerita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup.
Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

penciptaan LY, lirik oleh Baiduri, mega dengan bayangan gurauan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakui lah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tau. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan lah langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi, Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rainbow, ada AJ, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina, Ina, Ruki, Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada One dari Besut. Terima kasih Wan, dari Besut. Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir, jauh di sebelah utara. Isyam Memiana, Salma, Mat Yusri, Dira, Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi, Alzaina Hamid, Susufia, Ina, Encik Azmi. Dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Lagi, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik suara Siti Nurdiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Berhantu.

Bersemangat stres dengan rindu pada yang tak sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan. Sambil-sambil sik along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang. Menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, hari kebangsaan tahun ini, cuti hari kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya. Sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya. Nanti kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /BM/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Alright, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dah dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Hajar Nur Kamariah dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Rizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga Aprino, Liana Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi, Chi Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhailan Nizam, Azri Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nordin dari Brunei, Abang Tengka juga telah pam-pam-pam memberikan honnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabarlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih yang mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Bukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga eh, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2:55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sebagai sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okay, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Udis, RG Rashidah, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Lum Awang, Jilok juga turut bersama-sama. Abad SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah, kata orang tu, fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya, tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja, take time. Okey, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim, Melangkah Terpaksa. Dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun, terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki, jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki, ya? Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas, kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh, tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk, kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk, saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi, kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya, tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mak El juga, Mama Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik Jun, J.R., Jamila Ahmad, Intan Suhaidi, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Nurasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nur, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wanor Haniza. Tak boleh tidur, okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita, sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau, kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdi dah, keluhan perantau. Terus layan, terus dengarkan Kem Berwantung.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Palta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

ciptaan Allahyarham Dato' Yassin dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dogbone dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 1 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif, mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bam Bam, Cik Na Ishak, Pok Yah Cencodi, Ara 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putra, Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak, Cempaka, Ashikin, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pompompom, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujuk Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ni kenangan lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah, waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu, sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampai lah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan, 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam, ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, insyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menari ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah. Lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farin Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat,

komposernya adalah Wan Zul. Iwan I dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. Lima minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Inilah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandarai Melaka 5.58 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasaburi Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik juga untuk anda.

0: pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an lah. Ada. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan lah. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai selong jean, t-shirt ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar trend. Dia hanya pakai sekadar trend. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan, bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. benda baru lah, lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajra. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat di ambang kemerdekaan, di ambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga no, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, "Qala adibu auladukum 'ala as-salas." Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa 'ala qira'atil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wahirham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah, eh. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum, kan? Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional Game Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi, ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambil lah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau, Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada Hari Kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh, ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 2 September 2026, hari Rabu bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 atau yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid di Jelia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan sebelum dia akan bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gita kita yang akan masuk pada pukul 8 pagi nanti. Okey, disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Dan juga kita akan ikuti dan dengarkan bacaan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 22. Dan seterusnya untuk rancangan Permata Hati bertajuk Sunnah-Sunnah Ketika Solat. Maafkan saya. Okey, juga untuk kapsul motivasi Jana Minda juga kita akan dengarkan pada pukul 7.50 minit pagi nanti. 6.50 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Selamat Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di

0: Mac FM 102 3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim.

0: Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji.
1: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
0: Sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka Allah sangat mengetahui tentang orang yang benar dan orang yang berdusta.

0: Bahkan patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? Amat buruk dawaan mereka itu.
1: Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Sesiapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin.
0: Sesiapa yang berjihad menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanya berjihad untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada seluruh makhluk.

0: آيَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan balas dengan ganjaran yang paling baik atas apa yang mereka telah lakukan.
0: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

0: ta'malun.
1: Kami wajibkan manusia melakukan kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. Jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak tahu mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semua. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu semua apa yang telah kamu lakukan.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
1: Orang yang beriman serta beramal soleh, sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang yang soleh.

0: معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Terdapat sebahagian daripada manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah. Kemudian apabila dia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah, lalu dia taatkan manusia. Jika datang pertolongan daripada Tuhanmu memberi kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata, kami sentiasa bersama-sama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hati seluruh makhluk?
0: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
1: Sesungguhnya Allah mengetahui orang yang beriman dan orang yang munafik.
0: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ

0: Berkata pula orang yang kufur kepada orang yang beriman, ikutilah jalan agama kami, dan kami sedia menanggung kesalahan-kesalahan kamu. Padahal mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan orang yang bersalah itu sedikit pun. Sesungguhnya mereka hanya berdusta.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang yang mereka sesatkan bersama-sama dengan beban-beban dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang apa yang mereka pernah dustakan itu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedangkan mereka berkeadaan zalim.

0: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
1: Kamu hanya menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh manusia dan tidak menyembah Allah yang menciptakan segala-galanya. Kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Maka carilah rezeki dari sisi Allah. Sembahlah Dia serta bersyukurlah kepadanya. Ingatlah, kepada Allah kamu akan dikembalikan.

0: Amin. Jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan para rasulnya. Ingatlah, tugas rasul hanya menyampaikan penjelasan yang nyata.
1: Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa summa yu'iduh. Inna dhalika 'ala Allahi yasir.
0: Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian Dia mengembalikannya hidup semula selepas matinya? Sesungguhnya perkara itu amat mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'al khalq. ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, serta perhatikanlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk daripada asalnya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu.
1: Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqbalun.
0: Dia mengazab sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia juga merahmati sesiapa yang dikehendakinya. Kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, yang pasti memberikan jana minat untuk anda dan juga memberikan rasa semangat untuk jadi insan yang hebat. Apa pula hari ini yang saya nak kongsikan dalam segmen jana minat kita pada hari ini? Kita kan masih lagi cuti sekolah, betul? Siapa semalam yang mendengar segmen saya, yang mana semalam saya kongsikan peranan ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak ini tidak terus leka dan dibuai mimpi-mimpi indah sewaktu musim cuti persekolahan. Hari ini saya nak kongsikan buat anak-anak pelajar juga. Anak-anak pelajar, adik-adik yang dekat luar sana pasti sedang berseronok kan? Maklumlah cuti sekolah, tapi saya yakin ada sebahagian anak-anak pelajar yang hari terlibat dengan kelas tambahan, yang terlibat dengan kelas tuition, yang terlibat dengan program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Ingatan ustaz pada anda, jangan ponteng ya, sebab itu penting sekali demi masa depan yang cemerlang. Buat apa pelajar yang terlibat apa-apa program, ada tiga perkara yang ustaz nak kongsikan kepada anda. Ada tiga perkara yang boleh adik-adik lakukan bagi mengisi ruang yang terbaik buat diri anda. Pertama, sekiranya hari ini anda yang duduk asrama, sekali-sekala balik cuti itu, tolonglah ibu dan ayah. Orang kata jadilah anak yang soleh, adik yang soleha kan? Sebab itulah yang menjadi idaman ibu dan ayah kita. Tengok ibu kita yang hari ini masak, tengok ayah kita yang sedang cuci kereta. Alangkah baiknya kalau kita hari ini menawarkan diri bantu mereka. Orang kata apa? Penuhkan cuti sekolah ini untuk bantu ibu dan ayah, sebab inilah masa yang terbaik untuk bantu mereka. Betul tak betul? Suka mak tu senyum sampai ke telinga dengar ni kan?

0: kedua, pastikan adik-adik hari ini penuhi masa dengan mengulang kaji pelajaran. Betul. Sebab apa saya kata? Sebab cuti sekolah ini adalah ruang yang paling banyak untuk adik-adik ulang balik, ulang kaji balik perkara yang adik dah ketinggalan. Kadang-kadang kan waktu sekolah kita kadang tak sempat nak ulang kaji sebab dengan homeworknya, dengan mengajinya, dengan aktiviti co-curriculumnya, dengan masa yang tak cukupnya, kan? Macam-macam alasan lah kan? Tapi bila cuti sekolah, penuhkan masa ini untuk kita cover balik silibus-silibus ataupun kita ulang kaji balik topik-topik yang mungkin kita ketinggalan atau mungkin kita kurang memahami agar kita dapat cover balik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan dan juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, penuhkan masa yang terluang ini untuk hari ini rapatkan balik ukhuwah. Ukhuwah yang macam mana? Bersama dengan keluarga, bersama dengan adik-beradik, bersama dengan rakan-rakan seperjuangan. Maklumlah, terutamanya bila sekolah menengah, yang duduk asrama terutamanya kan, bila dah balik asrama, dah lama tak jumpa, inilah masanya jumpa kembali. Bukan jumpa nak jadi makcik bawang ya, tapi jumpa kongsi-kongsi pengalaman, kongsi-kongsi pendapat, tanya khabar, dan yang paling penting sekali, cuba tanyakan kaedah-kaedah belajar yang mungkin dapat dikongsikan secara bersama. Jadi adik-adik yang dekat luar sana, Ustaz harap sangat-sangat adik-adik penuhkan masa yang ada cuti sekolah ini agar tiga perkara yang Ustaz kongsikan dapat adik lakukan dengan yang terbaik. InsyaAllah esok Ustaz akan bersama dengan anda lagi dan ada lagi tiga perkara yang boleh kita amalkan bagi memastikan cuti sekolah adalah cuti yang paling berkualiti untuk kita. Alhamdulillah, jumpa lagi. Saya Manjana Minda, special untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, sebanyak 1.1 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan 8 rumah baharu dan baik pulih 23 rumah di Dun Serkam. Melaka sedang bergerak ke arah pelaksanaan No Microwave Policy dengan memperluas penggunaan gentian optik berkapasiti tinggi. Remaja perempuan penghuni sekolah tunas bakti Sungai Lirih didakwa di Mahkamah Magistrate IKRO. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM memandu.

Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini 2 September 2026 hari Rabu bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan sekejap lagi Lia akan bersama dengan rakan segas Abang Gita kita untuk pukul 8 nanti sampailah pukul 10 pagi. Dan dia akan kongsikan dengan anda topik Gegar Pagi pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit.
2: Bermaksud menyalahkan orang lain kerana kelemahan sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Rahimah berperangai seperti tak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit. Apabila kalah dalam pertandingan karaoke kerana dia mengatakan mikrofon yang digunakan rosak menyebabkan suaranya pecah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula